0: Layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
1: Sedang kami telusuri secara sesama, dan itu tidak untuk pengertian berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
2: Tapi sebagian sudah pulih?
1: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
4: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
5: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
6: So printing what you are seeing here are very representative.
2: dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
6: When you want to iterate your project,
7: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
2: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Layer Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
8: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
9: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
10: Laporan khusus.
11: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
13: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: So decided.
11: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
10: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
11: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
14: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
11: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
15: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
16: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to adequate nutritious food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Osan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko, dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
20: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir yang melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Senawar dengan program siar berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat Sendawar pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pojok informasi. Selamat pagi untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Pagi ini aktivitas masyarakat tentu sudah mulai menggeliat ya pendengar. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan dan juga tentunya pasar mulai ramai dengan aktivitas jual beli. Dan kemudian juga perkantoran juga sedang menjalankan rutinitas dan ini mudah-mudahan segala aktivitas Anda di hari ini semua berjalan lancar di tengah kesibukan ini ya. Tentu kami pagi hari ini akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan menemani Anda di pagi hari ini. Saudara, informasi yang akan kami hadirkan melansir dari rri.co.id terkait dengan pemerintah akan berencana uji coba teknologi dry ice urai kabut asap di Sumatera Selatan. Informasi ini akan kami buka dengan menghadirkan beberapa lagu. Terlebih dahulu ada Ungu dengan Seperti Mati Lampu.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
2: Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di sesi pojok informasi melansir dari rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional tersebut berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang pada Rabu 14 Oktober. Penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada hari Kamis 15 Oktober. Pemerintah juga menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Menko Polkam Dudung Abdurrahman menyampaikan rencana aksi penyiraman dry ice tersebut saat berada di Kota Palembang, saudara. Bahan itu juga untuk kebutuhan uji yang didatangkan dari Provinsi Lampung serta industri lokal setempat. Hal ini dikatakan Dudung dalam siaran pers Kemenko Polkam yang diterima rri.co.id pada Rabu kemarin. Dudung menjelaskan bahwa penanganan kabut asap pekat ini bertujuan memulihkan kualitas udara di kawasan pemukiman perkotaan. Kondisi kabut asap saat ini membatasi jarak pandang penerbangan hingga hanya berkisar sekitar 1000 meter saja. Ia menerangkan perbedaan mekanisme teknis antara penyemaian es kering dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pemerintah, pelaksanaan metode ini merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan bahwa evaluasi berkala akan menentukan kelayakan perluasan penerapan teknologi ke provinsi rawan kebakaran lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hipdro Priyono juga turut mendampingi peninjauan kesiapan armada bersama pejabat kementerian terkait. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan juga hadir mengawal kesiapan teknis di lapangan. Pemerintah juga akan mengevaluasi tingkat efektivitas teknologi pengurai asap tersebut yang berdasarkan hasil uji coba operasional penerbangan. Hingga di sini kebersamaan kita dalam rangkaian Sendawar Pagi dalam pojok informasi. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini, hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami. Setelah ini Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Kami tutup dengan Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Hopimpah.

0: RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di program Halo Kaltim ya. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Indra ya di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini seperti kami sampaikan tadi bahwa kita akan mengangkat tema berkaitan dengan penjaminan mutu dan juga penegakan hukum bermartabat dan terpercaya ya. Yang mana di kesempatan pagi hari ini Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda. Ini ada Pak Soehardi, SHM HUM, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum ya, pada asisten pengawasan Kejati Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Hardi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
3: Iya. Pendengar dan pemirsa ini ya. Kemudian kita juga lagi live di YouTube ini ya. Ya, apa kabar Pak Hardi?
4: Alhamdulillah baik,
3: sehat. Ya. Sehat ya.
4: Alhamdulillah.
3: Terima kasih ini ya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda pada pagi hari ini Pak Hardi. Ya, berkaitan dengan penjamin mutu pelayanan dan juga untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat. Ya, mungkin Pak Hardi nanti bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan aparat pengawasan ya dari kejaksaan sebagai penjaminan mutu dan juga dalam penegakan hukum ini Pak Hardi, silakan.
4: Oke, selamat pagi. Terima kasih. Dalam struktur saya langsung aja ya. Dalam struktur kejaksaan itu memang ada bidang pengawasan ya. Jadi tugas dan fungsi pengawasan itu diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 6 tahun 2014, terus diperbarui beberapa kali setelah peraturan perundang-undangan pendukung lainnya.
3: Yeah.
4: Pengawasan dilakukan oleh kalau di pusat itu Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas seluruh insan adiaksa itu berjalan secara efektif, efisien, profesional, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan dan kode etik. Jadi yang pertama, tugas pengawasan kejaksaan secara umum. Tugas utama pengawasan itu meliputi pengawasan internal. Pengawasan internal ini melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengawasan atas kinerja dan keuangan di seluruh satuan kerja kejaksaan. Jadi dari pusat itu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri hingga cabang. Tapi di sini tidak ada cabang ya. Jadi cukup Kejaksaan Negeri. Jadi Kejaksaan Tinggi ini adalah perpanjangan dari Kejaksaan Agung yang melakukan pengawasan di wilayah hukumnya. Jadi di sini ada sekitar 9 Kejaksaan Negeri 9. Di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan dan investigasi. Itu menerima, meneliti, menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat atau Dumas ya.
3: Yeah.
4: Mengenai dugaan pelanggaran disiplin, ada penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum jaksa maupun pegawai negeri sipil di kejaksaan ya. Nah ini yang paling banyak ini Dumas ini. Mungkin nanti pada pokok bahasan terakhir kita akan sampaikan bila masyarakat ingin melakukan atau melaporkan pengaduan terkait dengan oknum jaksa atau pegawai, apa yang dilakukan. Nah itu nanti kita berikan alamat untuk bisa melakukan pelaporan dan kita lindungi pelapor tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada penegakan kode etik dan disiplin. Ini menyelenggarakan sidang kode etik atau proses penjatuhan sanksi disiplin bagi jaksa atau pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS serta kode etik jaksa. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan kejaksaan. Nah, fungsi pengawasan kejaksaan itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Fungsi preventif atau pencegahan, mengidentifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran hukum atau disiplin sejak dini dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi untuk pencegahan penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan wewenang. Mendorong penerapan reformasi birokrasi. Nah ini juga reformasi birokrasi ini juga sangat penting ini untuk clear and government tadi ya. Dan pembangunan wilayah bebas. Nah ini kaitannya dengan WBK itu kan, wilayah bebas korupsi ya. Ada WBBM, wilayah bebas
3: bersih melayani,
4: bersih melayani ya. Itu birokrasi bersih melayani. Nah ini hubungannya ke situ. Kemudian ada fungsi detektif. Nah, ini mungkin nanti bisa juga fungsi detektif ini terkait dengan pemeriksaan dan pengujian. Ini inspeksi berupa inspeksi pemantauan dan inspeksi khusus itu dengan melakukan inspeksi berkala. Itu biasa setahun itu ada sekali atau nanti di akhir itu ada pemantauan, inspeksi pemantauan. Kemudian inspeksi khusus. Nah, inspeksi khusus ini tindak lanjut atas laporan pengaduan itu. Kemudian ada audit finansial atau kinerja. Itu kita melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Karena di beberapa satker-satker ini memang dia melakukan pengelolaan keuangan negara. Nah, itu yang kita lakukan audit aset serta realisasi anggaran. Jadi bukan hanya uang asahan saja, jadi aset juga, aset serta realisasi anggaran pada setiap satuan kerja di kejari-kejari tersebut. Kemudian ada fungsi represif atau penindakan. Nah, ini kita biasa mengusulkan dan atau menetapkan sanksi hukum disiplin. Itu sanksi hukum itu ada ringan, sedang, hingga berat. Nah, sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oknum, pegawai atau jaksa. Kemudian melakukan rekomendasi penanganan hukum lebih lanjut apabila ditemukan unsur tindak pidana dan hasil pemeriksaan internal. Jadi kita sudah fair, sudah objektif, terbuka ini. Kita sudah berikan juga pemahaman kepada pegawai dan jaksa. Kemudian fungsi reparatif ya atau korektif. Ini tujuannya perbaikan ini. Jadi giving rekomendasi perbaikan sistem, tata kelola dan prosedur kerja agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang. Ini kadang-kadang sudah dikasih tahu kan
3: berulang lagi
4: kan. Nah, ini kita stressing di situ untuk memantau tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan, pengawasan. Nah, itu dari fungsi ya, fungsi dan tugasnya. Kemudian terkait dengan pengawasan sebagai penjamin mutu di situ, yang digariskan dalam perja tersebut, kemudian itu kan bermula dari perja 6 tahun 2020. Nah, kemudian lahirlah surat edaran terkait dengan pengawas sebagai penjamin mutu.
3: Iya.
4: Istilah pengawas sebagai penjamin mutu atau quality assurance ini dalam konteks organisasi kejaksaan dalam tanda petik ya, itu fungsi pengawasan tidak hanya bertindak sebagai polisi internal, kalau PM ya, polisi militer,
3: polisi internal,
4: propam lah istilah gitu ya. Nah, yang mencari-cari kesalahan atau memberikan hukuman secara represif kan, melainkan berfungsi sebagai sistem kendali kualitas untuk memastikan bahwa seluruh produk kerja, layanan dan kinerja institusi benar-benar memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Maksud pengawasan sebagai penjamin mutu, nah ini mungkin mungkin bertanya-tanya, ini apa ini penjamin mutu ini yang gimana gitu kan?
3: Yeah.
4: Ini, maksudnya pengawasan ini sebagai penjamin mutu itu memastikan standar dan kepatuhan prosedur, jadi SOP. Jadi setiap kerja itu apakah sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan pakemnya apa tidak? Mutu utama dari kegiatan itu diukur dari seberapa taat proses hukum yang dijalankan sesuai dengan SOP tersebut. Nah, itu ada peraturan perundang-undangannya. Kemudian pengawasan ini berperan memastikan setiap tahap penanganan perkara ya, mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan hingga eksekusi itu ya. Nah, itu bebas dari penyimpangan atau kelalaian atau cacat prosedur. Nah, kita harus memastikan itu. Yang kedua, mencegah cacat mutu sebelum terjadi. Ini preventif ini. Sama dengan quality control kalau di perusahaan punya di dunia industri ya. mencegah produk cacat sampai ke tangan konsumen umpamanya. Nah, ini pengawasan preventif ini berupaya mendeteksi potensi kesalahan. Jadi pengawasan ini sudah melakukan pemetaan terhadap bidang-bidang, baik itu PIDUM, PITSUS, Intel, Perdata dan Tata Usaha Negara, pemulihan aset, kemudian pembinaan, itu kita lakukan pemetaan bidang-bidang atau kegiatan apa saja yang berisiko. Dan apa ya, cenderung atau dapat bisa dipermainkan di situ. Nah, itu kita sudah petakan, baik kita petakan terhadap personilnya maupun terhadap kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kita sudah lakukan itu juga. Kemudian salah tafsir hukum, nah ini juga perlu ada, apakah nanti kalau perkara pidum adakah diskusi, ada apa itu nama FGD atau apa itu. Tinggal melihat tingkat kesulitannya. Kemudian celah penyalahgunaan wewenang sejak dini, nah itu tadi yang saya bilang pertama tadi, celah-celah itu kan banyak ya, kadang sudah ditutup dengan peraturan perundang-undangan. Kalau memang aparatnya tidak berintegritas ya, masih bisa untuk dipermainkan dengan memanfaatkan celah-celah yang memang bisa dimainkan itu. Kemudian melalui bimbingan, audit berkala dan supervisi, kemudian pengawasan juga membantu satuan kerja memperbaiki cara kerja sebelum berjuang pada pelanggaran hukum atau penurunan kualitas penegakan keadilan. Ya, ini kita perhatikan sampai sisi yang detail sekali. Kemudian yang ketiga itu menjaga integritas. Nah, ini yang saya singgung tadi. Dan profesionalisme. Ya, itu juga terkait dengan mutu sumber daya manusia ya. Mutu sebuah institusi hukum itu sangat bergantung pada integritas aparatnya atau jaksa dan pegawai tersebut. Nah, pengawasan memastikan bahwa insan adiaksa ini mematuhi kode etik jaksa dan standar profesional yang tinggi. Dengan menjaga integritas, kualitas putusan atau tuntutan yang dihasilkan itu bisa objektif, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat atau publik. Kemudian yang berikutnya, keempat itu ada perbaikan berkelanjutan. Ya, ini terkait dengan continuous improvement ya. Hasil dari pengawasan itu seperti laporan hasil pemeriksaan atau evaluasi kinerja. Itu tidak hanya digunakan untuk menghukum yang bersalah, tetapi juga dijadikan bahan masukan atau feedback untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan. Jadi yang bolong-bolong tadi kita bisa tutup itu dengan berbagai cara, dengan peraturan perundang-undangan atau perja atau dengan surat edaran dan seterusnya. Nah, jika ditemukan kelemahan dalam aturan atau tata kelola tersebut, pengawasan merekomendasikan perbaikan agar kualitas kelembagaan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nah, pengawasan ini juga sebagai penjamin mutu, berarti pengawasan hadir untuk menjamin bahwa produk hukum yang dihasilkan dari kejaksaan ini berkualitas, kredibel, akuntabel, dan memberikan keadilan yang bermutu bagi masyarakat, sekaligus menjaga marwah ya, dalam kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur itu. Mungkin pembuka itu dari saya terkait dengan penjamin mutu dimaksud di sini, kemudian dengan apa fungsi tugas dan fungsi tersebut
3: dari pengawasan itu tadi Pak ya. Ya, ini juga berkaitan dengan ada istilah prime mover atau penggerak utama ini Pak. Mungkin apa makna dari penggerak utama ini sendiri dalam konteks pengawasan internal kejaksaan ini Pak?
4: Ya, jadi saya melihat dari awal itu, ketika tahun 2015 itu memang pengawas itu menjadi dalam wacana ya, dalam raker-raker itu pengawas ini sebagai penggerak utama. ya kaitan dengan WBK, WBBM tadi itu juga ini yang bisa menggerakkan atau menjamin, belum ada itu nama menjamin mutu itu kan, belum ada. Itu yang bisa menggerakkan itu adalah fungsi pengawasan. Nah, pengawasan ini memang beberapa ada perbaikan-perbaikan, terus memang ada beberapa ya yang diperlukan dalam dalam pengawasan tersebut terkait mungkin dengan surat edaran, pedoman peran Jaksa Agung untuk melengkapi kekosongan aturan di pengawasan tersebut. Nah, ini masih dalam proses perbaikan-perbaikan terus kita. Demikian. Nah, ini juga mungkin saya bisa informasikan kegiatan hari ini di Jakarta terkait dengan kejaksaan sebagai penjamin mutu tadi itu kegiatan FGD yang dilakukan di Jakarta ini terkait dengan pengawasan dapat melakukan salah satunya ya, pengawasan dapat melakukan penyelidikan terhadap aparat kejaksaan, jadi internal ini pegawai maupun jaksa. Jadi nanti pengawasan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan kerjasama dengan PISUS. Jadi kalau memang di situ ada perbuatan, intinya contoh ya, yang melanggar undang-undang nomor 3199 sebagaimana diperbarui itu, melanggar umpamanya ikut dalam bermain atau mempengaruhi proyek. Kalau itu terbukti, itu hukumannya, apalagi itu sampai ada kerugian negara, itu bisa dilakukan penyidikan lanjutan oleh tindak pidana khusus. Itu awalnya dari pengawasan. Gitu.
3: Ya, okay. Ya, kemudian ini berkaitan dengan pengawasan ini sendiri, Pak, tentu ada semacam tantangan begitu, Pak, ya. Tentu dalam membangun budaya pengawasan yang efektif di lingkungan kejaksaan ini, apa begitu tantangannya, Pak? Baik dari mungkin sistemnya dan SDM-nya ataupun juga konsistensi pelaksanaannya ini, Pak.
4: Konsistensi bisa. Konsistensi juga dari atasan, apakah benar-benar sungguh-sungguh gitu kan. Kemudian dari sumber daya alamnya juga, sumber daya manusianya, karena memang kita kekurangan juga sebenarnya pegawai kalau di pemeriksa itu hanya ada beberapa, kemudian kejari 9, nah itu kalau laporannya masuk ya sebulan umpamanya ada 30 aja, memang ya cukup berat kan, apalagi di situ dibatasi labdu tersebut itu 3-7 hari itu harus sudah selesai, baik itu mulai dari awal membuat telahan dan sebagainya itu. Nah, ini waktunya kan sangat singkat juga dengan ketemu, jadi kerjanya ekstra itu. Nah, kadang-kadang kendalanya kalau kita mau konfirmasi, mau verifikasi ke siapa gitu, nah orang yang dituju ini tidak ada. Nah, itu mungkin jadi kendala gitu. Sudah lakukan pemanggilan, tidak ada yang bersangkutan, nah itu jadi kendala itu. Jadi itu aja, dan beberapa lain memang peraturan pun perlu dilakukan diubah secara, karena setiap tahun ini kan perkembangan terus ya kan. Nah, ini contohnya aja lah, KUHP kita sudah baru, KUHP kita baru, nah ini kan KUHP kita itu seperti contoh ya, saya kasih contoh dalam pasal 62 itu ya, itu kan itu ada pengawas penuntut umum. Kalau yang KUHP yang lama itu tidak ada pengawas penuntut umum. Nah, ini kita harus mengikuti perkembangan itu. Dan itu juga perlu regulasi untuk mendampingi peraturan yang lebih tinggi tersebut gitu.
3: Baik Pak Hardia. Kemudian ini bagaimana, Pak, untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan ini benar-benar bisa diterapkan dan juga dalam pekerjaan sehari-hari, tentunya bukan hanya sekedar memeriksa atau juga dokumen administratif begitu, Pak?
4: Ya, memang kita tekankan juga di daerah-daerah itu diperlukan juga administrasi yang sempurna. Nah, karena administrasi itulah awalnya kan. Kalau saya bilang itu alat pelindung diri, APD. Administrasi itu alat pelindung diri. Kalau di pengawasan itu ya, kita bilang itu. Jadi kalau segala tindakan tidak ada administrasi, apalagi itu tindakan itu terus beresiko tinggi atau ya dengan adanya manajemen risiko itu kan, itu diperlukan pengawasan melekat. Jadi harus ada akte pengawasan melekat. Jadi pimpinan di atasnya harus tahu itu. Nah ini sudah dilaksanakan, ada aturannya. Kemudian beberapa juga belum, memang diperlukan pembinaan-pembinaan terus menerus untuk menjadi, atau tidak bisa lah sempurna ya, atau mendekati yang, atau setidak-tidaknya ada usaha lah untuk hal tersebut. Karena administrasi itu jalan masuk. Kalau kita administrasi itu jalan masuk. Jalan masuk apa? Untuk menentukan step-step berikutnya gitu loh. Kalau administrasinya bisa ada, nah ini dipertanyakan ini kan. Bekerja asal dasar apa gitu, buktinya apa, nah itu.
3: Nah itu dia. Mungkin itu. Ya baik, terima kasih Pak Hardi ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang ya, bagi pendengar yang ingin bergabung di bersama kami, ada jika ingin ada pertanyaan begitu ya berkaitan dengan pengawasan ini dari Kejakti, ya Anda bisa menghubungi kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Pagi ini sudah ada yang bergabung nih Pak Hardi, ada Pak Nugrah ini di Samarinda ya. Pak Nugrah, assalamualaikum.
5: Ya. Waalaikumsalam. Siapa? Iya. Apa kabar Pak Ardi?
4: Baik, ya, Pak Nugra. Terima kasih.
5: Iya. Iya. Izin Pak. Jadi ini kan kalau saya lihat kemarin kan ada kasus yang tambang CPAB itu ya, yang di sekitar Samarinda itu. Dan kalau nggak salah udah mau disidang kayaknya apa pekan ini, apa pekan depan gitu ya. Yang kasus tambang CPAB dugaan apa itu under invoicing atau apa ya. Nah, cuma kalau saya lihat yang terkena itu baru di level menengah ya ini. Sementara kalau saya perhatikan untuk dugaan pelaku yang level bosnya kayaknya lolos gitu kalau saya lihat. Yang menerima keuntungan yang diduga 200 miliar atau ya puluhan ratus miliar lah gitu ya. Kalau saya perhatikan level big boss atau bosnya lolos atau lepas gitu ya. Jadi yang terkena ini level krocok atau menengah kalau saya perhatikan. Ya mungkin mudah-mudahan ada atensi lah gimana supaya yang semestinya terkena ya itulah mestinya bosnya gitu ya. Kalau saya lihat. Terus yang kedua, ikan di Kalteng parah ya ini. Saya lihat pagi ini dapat postingan teman, kabutnya udah
4: karut lah Pak ya.
5: Iya. Di kayaknya ibu kotanya itu sudah oranye ini pemandangannya. Udah enggak tembus pandang. Pagi tadi saya lihat. Nah, mungkin kalau di Kaltim ya kemarin sempat ya, cuma siapa tahu Kejati bisa menangkap gitu ya yang pelaku level-level menengah ke atas lah, yang bos-bos pelaku pembakaran itu biar jera lah gitu ya. Karena kalau kroco-kroco aja itu kan level-level kecil lah yang diikat itu. Ya mungkin itu aja Bang, terima kasih.
4: Siap, terima kasih Pak.
3: Baik, terima kasih Pak Nugrah ya di Samarinda ini sudah bergabung ya berkaitan dengan dua pertanyaannya tadi Pak ya. Silakan ya. Mungkin Pak tanggapan Pak Hardi silakan.
4: Ya, mungkin pertama ya saya tanggapi yang karhutla dulu ya. Memang karhutla ini kebakaran hutan dan lahan ini lebih kepada tindak pidana umum ya. Dalam kajian-kajian antropologi itu terkait dengan pembukaan lahan, memang kita tidak menutup kemungkinan dulu dan sekarang memang beda. Yeah. Kalau dulu hutan masih lebat, masih terjaga. Nah, apa teman-teman saudara-saudara kita yang Dayak ya, dia melakukan lahan berpindah. Mm-hmm. Itu tapi dengan apa melakukan lahan berpindah dengan melakukan mungkin pembakaran, tapi dia tidak seluas itu dan dia mempunyai kearifan lokal.
3: Yeah.
4: Dengan dia bikin paret terlebih dahulu, dia jagai sehingga itu juga tidak sampai menyebar kemana-mana, dan dilakukannya itu terhadap bulan-bulan tertentu gitu loh kan. Nah, ini kadang-kadang juga kita perlu adil dan bijaksana. Apakah mereka ini benar pembakar atau apa? Ini juga harus kita sikapi dengan bijaksana. Gitu.
3: Yeah.
4: Nah, sementara apa yang Bapak bilang tadi itu, Pak Nugra tadi, hanya orang kecil aja. Iya, yang punya perkebunan yang besar besar HTI ya, itu kan. Apalagi itu berada di wilayah hutannya atau IUP-nya atau apa HPH-nya itu kan, nah itu tidak sampai ke situ, makanya kita tidak bisa menjangkau terhadap tindak pidana umum yang penyidikannya dilakukan oleh teman-teman kita dari kehutanan, kemudian dari kepolisian juga. Tapi kita mesti mensupport juga, support dari teman-teman kehutanan dan kepolisian. Kita berikan petunjuk-petunjuk terkait dengan itu. Mungkin kerjasama nanti dengan instansi-instansi lain. Ya. Kemudian terkait dengan PT ABI ya. Ini informasi juga yang saya dapat hari ini terkait penyidikan yang tersangkanya katanya ada beberapa itu ya, 4 tidak menyentuh ke atas. Nah, ini kalau di pengawasan itu kita akan lakukan check and cross check. Ya, mungkin setelah balik dari sini saya coba pertanyakan itu sampai sejauh mana. Nanti kita akan minta itu expose. Nah, ini untuk menentukan bahwa memang kita sebagai penjamin mutu gitu kan, atau memang ini adalah strategi dari bidang pitsus, bidang khusus strateginya dihantam dari level bawah dulu dengan nanti memanfaatkan saksi yang ada yang sudah jadi atau yang sudah ditetapkan sebagai narapidana untuk bersaksi. Untuk yang lebih ringan ini strategi aja sih. Nanti kita akan pertanyakan itu. Mungkin itu Mas yang bisa saya jawab.
3: Ya, terima kasih Pak Hardi ya. Ini ada yang kembali bergabung, ada Pak Ahmad Irwan ya. Nah, ini dari streaming nampaknya mendengarkan dari Bandung Timur nih beliau nih. Pak Ahmad Irwan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Ahmad Junaidi ya.
3: Iya betul Pak Irwan.
6: Selamat siang, assalamualaikum Pak narasumber.
4: Waalaikumsalam Pak Irwan.
6: Duh, saya mengikuti terus bagaimana sekarang prihatinnya masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, semua Pulau Kalimantan tentang masalah asap sampai saat ini masih bisa teratasi. Nah tadi katanya seperti itu. Siapa sih yang membakar, yang membakar hutan, membuka lahan? Saya bukan masyarakat macam saya Pak. Jadi kalau misalnya begitu tadi, udah aja cara penangkapan serahkanlah kepada masyarakat. Karena kalau diserahkan penangkapan secara hukum, bisa juga permainan lah di sini kan. Saya walaupun di Jawa Barat Pak tidak ada istilah, tapi saya ikut prihatin karena Jawa Barat itu sama sekali bukan daerah hutan atau bukan daerah penambangan, jadi cuma kebakar mas. Tapi bagaimana Pulau Kalimantan? Nah, yang bikin lucu lagi Pak, yang menjadi sorotan setiap netizen dan bagian media ada di saat masyarakat Kalimantan Timur lagi susah melawan asap, dia bahkan pergi ke Singapura. Dan itulah menjadi sorotan. Itu bukan rasa umum, tapi ini menjadi sorotan bagian media kan di sini. Nah, bagaimana cara untuk supaya efek jera yang punya perbuatan kan semuanya yang tidak punya dosa juga terbawa imbasnya. Saya khawatir kan pekerjaan terganggu, aktivitas terganggu, belajar mengajar terganggu karena masalah asap. Nah, bagaimana? Saya lebih setuju serahkan berakmat kepada rakyat biar cepat jera. Kalau diserahkan kepada pihak itu kadang-kadang bisa juga permainan. Mungkin itu yang saya sampaikan. keprihatinan saya tentang masalah khususnya masyarakat Kalimantan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Irwan ya. Satu lagi ini kita terima Pak ya, sebelum dijawab ada Bung Hanya ya di Kutai Barat nih. Bung Hanya selamat pagi.
7: Selamat pagi.
3: Iya, silakan Bung Hanya.
7: Orangnya agak tidak baik ini. Tolong Pak, audit itu dana-dana ADD yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini. Seluruh kampung Pak, seluruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini Pak, di audit itu Pak. Nah di audit, nah kalau memang perlu surat permohonan itu bagaimana caranya? Karena banyak dana ADD ini, tapi pembangunan di kampung itu tidak ada Pak. Itu. Nah, terus yang kedua Pak, masalah jalan apa di daerah rekonstruksi jalan Tering itu Pak, belum apa-apa sudah hancur lebur Pak, sudah hancur lebur, belum sampai setahun sudah hancur. Nah ini bagaimana ini Pak? Nah terus yang ketiga saya mau tanya nih Pak, bagaimana menurut Bapak yang pas apa namanya warga-warga kita yang bikin rumah di daerah hutan konservasi Bahura Bukit Suwarto. Saya malu Pak, orang-orang itu mengaku dayak. Nah tapi mereka juga saya lihat oknum-oknum itu ikut bermain, katanya kelompok tani, tapi pengurusnya rambut pirang, kukulnya itu ada variasi. Nah jangan permalukan suku, hutan kita masih luas di kampung-kampung ini. Kenapa harus kita mesti membuka ladang di hutan konservasi? Kita mau tanya pendapatnya seperti apa. Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi ya. Bahannya ya, terima kasih ini bukannya ya di Kutai Barat nih. Ada Pak Irwan dari Pak berkaitan dengan serahkan kepada rakyat saja. Kemudian ada juga Bung Hanye berkaitan dengan ADD yang diaudit, kemudian kualitas pembangunan, dan juga oknum ini yang berladang di hutan konservasi. Silakan tanggapan ya, Pak.
4: Mungkin dalam tanda kutip saya akan mengomentari atau membahas ini terkait dengan pengawasan
3: ya. Iya, dari sisi pengawasan.
4: Dari sisi pengawasan. Jadi yang terkait pertama Pak Irwan ya Pak ya, dia menanyakan diserahkan ke masyarakat. Nah ini diserahkan yang gimana ini kan ke masyarakat, karena kita ini kan negara hukum juga ya. Ada lembaga-lembaga, ada aparat-aparat negara ini. Nah, mereka inilah yang bertindak dengan memastikan memang si A ini telah melakukan pembakaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan nantinya itu. Jadi mereka teman-teman inilah dari kepolisian dan

0: itu ditetapkan tahun berapa hutan itu, kemudian ada nggak peraturannya, ada nggak petanya, batas-batasnya. Nah, kalau ada itu ditetapkan, loh ini kok masyarakat mendudukin itu, dasarnya dia apa, apakah ada sertifikat atau apalah di situ, SKT atau apa. Nah, siapa yang punya kewenangan ini terhadap hutan ini untuk menjaga kehutanan kah, kepolisian kah, atau yang lainnya ini? Nah, ini kan harus jelas dulu. Apakah ada pembiaran? Nah, ini juga harus jelas dulu. Jadi ini rentetan yang cukup panjang ini.
1: Iya.
0: Mau membahas suatu apa permasalahan ini mungkin 3 SKS pun tidak cukup.
1: Iya. Iya.
0: Mungkin itu mas itu. Terus yang
1: Apa namanya anggaran dana desa ini yang perlu.
0: Oh gitu ya. Pak, nanti ada di slide mungkin mas terkait dengan laporan. Jadi apa nah, saya langsung aja.
1: Silakan Pak.
0: Saya langsung aja ya. Biar masyarakat juga paham dia kalau mau mengadu kemana gitu kan. Nah, nanti kita bisa fasilitasi juga terkait dengan itu. Karena ini pakaian ya. Nah ini kita mempunyai aplikasi itu terkait dengan Labdumas, tapi ini Labdumas yang terkait dengan jaksa dan pegawainya ini. Tapi bisa juga dimasukkan, itu dapat dibuka melalui komputer ya atau laptop, handphone juga bisa. Buka browser menggunakan Microsoft Edge atau Google Chrome, Firefox atau Safari ya. Buka alamat aplikasi Prisma, itu gunakan tautan resmi ya yang diberikan oleh admin atau pengelola aplikasi Prisma Kejaksaan itu di https://prisma.kejaksaan.ri/ .id. Nah ini untuk pelaporan Labdumas. Nah, kemudian ada pengaduan. Pengaduan itu akan masuk ke dalam akun Prisma ke Subakbin setiap satker daerah dan akan ditindaklanjuti ke bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Data yang dipersiapkan itu berupa identitas pelapor, foto pelapor kalau mau masukkan. Kemudian disiapkan berkas atau bukti dukung gitu ya, dilampirkan aja siapa yang dilaporkan, uraian atau kronologisnya, kemudian cantumkan nomor HP pengadu. Jadi kita bisa cross check kalau orangnya jauh seperti di Kutai Barat, kita bisa telepon, telepon aja kita karena jauh kan, namun kita panggil juga kan, apalagi sinyal juga susah di sana kan. Kemudian selebihnya ikuti petunjuk pengisian kolom. Atau melalui WhatsApp di nomor 0815-5740-007. Nah itu bisa dilaporkan di situ. 0815-5740-007.
1: Ya itu WhatsApp-nya tadi
0: WhatsApp. Nah ini masyarakat atau apa kontraktor ya yang menemukan oknum jaksa atau pegawai kejaksaan yang meminta jatah proyek banyak atau mengintervensi kegiatan pengadaan dapat melaporkan secara langsung melalui kanal pengaduan resmi tersebut. Jadi dijamin kerahasiaan data pelapor itu, karena kerahasiaan data pelapor itu diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan laporan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggar hukum. Ini apa istilahnya, whistleblower system ya, di kejaksaan. Nah kemudian apa yang dilaporkan? Nah, makanya jika

0: teman-teman atau bapak ibu itu mengalami atau mengetahui adanya pungli atau penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional atau tidak sesuai SOP, nah itu pelanggaran disiplinnya kan diatur di dalam PP 94 tahun 2021 ya, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian ada pelanggaran kode etik jaksa, itu diatur dalam peraturan Jaksa Agung nomor 4 tahun 2024 tentang kode perilaku jaksa dan tata cara pemeriksaan atas pelanggaran kode etik perilaku jaksa. Jadi Bapak Ibu jangan takut, itu pelapor itu dirahasiakan gitu. Dijamin dirahasiakan. Nah, menurut apa mungkin bisa saya jelaskan larangan-larangan juga mungkin
1: berlaku jaksa.
0: Oke. Nah, ini ada larangan-larangan bagi jaksa untuk terlibat atau bermain dalam tanda petik bermain dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Mungkin teman-teman bisa menyimak ini. Yang diatur secara tegas melalui undang-undang ya, ada kode perilaku jaksa serta instruksi Jaksa Agung. Itu di dalam pasal 11 kita mengacu kepada Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Secara eksplisit memang melarang jaksa merangkap jabatan sebagai pengusaha. Kemudian pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Karena proyek pemerintah ini sejatinya dikerjakan oleh badan usaha resmi, bukan jaksa secara umum. Jaksa secara hukum tidak boleh memosisikan diri sebagai kontraktor ya, atau pemilik proyek. Mengatur dalam hal ini kan mengatur integritas, kewajiban dan larangan bagi jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Jadi agar tidak menyalahgunakan wewenang. Dan itu bukan di aturan kejaksaan saja, itu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021, sebelumnya Undang-Undang 31 itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah itu keterlibatan jaksa dalam mengatur atau meminta proyek masuk dalam kategori konflik kepentingan itu, gratifikasi atau suap, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana. Atau jika pegawai atau pejabat kejaksaan terbukti dalam tanda petik bermain proyek, meminta jatah kopi atau apa ya, terus mempengaruhi untuk memenangkan kontraktor tertentu, menerima gratifikasi, itu dapat dikategorikan dalam pasal 12 ya, kalau di dalam undang-undang korupsi itu ya, pasal 12 huruf I kalau saya. Di situ disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborong ini kan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan atau untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya itu. Kemudian ada juga diatur dalam pasal 12B, 12C, itu terkait dengan penerimaan gratifikasi, suap itu ya. Nah ini juga diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Bukan itu aja, kalau mau dihantam lagi itu masih bisa kena aturan lagi terkait dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi pegawai atau ASN ini termasuk pegawai kejaksaan ya, dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, terlibat conflict of interest. Nah bukan cuma itu aja, ada sudah ditegaskan juga dalam memorandum Jaksa Agung nomor B66 tahun 2022. Itu isinya larangan keras melakukan intervensi atau campur tangan dalam proses pengadaan barang jasa. Di baik itu di kementerian, lembaga, instansi pemerintah daerah, BUMN, BMD, ya, itu tidak boleh. Ternyata bukan sampai situ aja, ditegasi lagi dalam surat edaran Jan yeah. Intel ya, Kejaksaan Agung itu nomor B261. Nah itu ditegaskan lagi, itu penegasan lagi menginstruksikan itu instansi pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, kabupaten kota, untuk menolak pihak manapun yang mencoba meminta proyek dengan mengatasnamakan kejaksaan. Bukan sampai situ, ada lagi. Nah, inilah fungsi dari pengawasan. Yeah. Kita melakukan inventarisir terhadap aturan-aturan juga. Kita lakukan pemetaan. Jadi ada surat edaran Jam Intel juga nomor 364/2022. Itu larangan intervensi lagi dan atau campur tangan dalam proses pengadaan barang jasa, baik itu di kementerian, lembaga, instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, BUMN, BUMD, itu dijelaskan. Kemudian ada lagi perintah harian, kemudian ada perintah harian jasa agung ya. Yeah. Kemudian ada surat, nah ini yang terakhir, ini yang paling rendah tingkatannya, peraturan tersebut adalah ada surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim nomor B6417 kalau tidak salah itu tahun 2025. Itu tentang larangan bermain proyek yang isinya itu ditujukan kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota loh. Dari pimpinan kejaksaan Kaltim. Itu intinya larangan bermain proyek yang isinya agar tidak melayani pegawai kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kaltim yang mencoba melakukan intervensi dan atau meminta proyek dan atau campur tangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan provinsi, di kabupaten maupun kota ya. Nah, agar tidak melayani permintaan berupa uang atau barang yang mengatasnamakan unsur pimpinan kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi, termasuk juga ya oknum lah itu ya. Nah, itu sudah diberikan, sudah disebarkan ke provinsi, pemerintah provinsi Kalimantan Timur, kemudian kabupaten dan kota. Nah, ini juga sama-sama ketika ada hal-hal tersebut ya, oknum-oknum tersebut melakukan hal-hal perbuatan tersebut, nah dapat dilaporkan ke yang tadi Prisma itu, Prisma itu ya. Nah kalau Prisma dia langsung pasti ditindaklanjuti itu atau ke nomor WhatsApp 0815 5740 007. Pasti ditindaklanjuti dan pelapor dirahasiakan, dijamin dirahasiakan.
1: Iya, iya. Ya. Ini berkaitan dengan Prisma tadi Pak, sebelum berakhir ini, bagaimana masyarakat dapat mengetahui jika pengaduan ini sudah disampaikan atau sedang diproses begitu Pak?
0: Nah itu dengan adanya nomor handphone yang dicantumkan di situ, kita akan mengontek ini sudah ditindaklanjuti, sudah berproses. Nah karena ada ya apa undang-undang keterbukaan informasi publik, kita juga mengharapkan perbaikan dari masyarakat ya toh untuk kedisiplinan, ya intinya perbaikan lah ke depan agar lebih baik. Sama-sama masyarakat ikut menjaga, disitulah peran serta masyarakat itu. Nanti kita telepon yang bersangkutan sudah sampai sekian atau kalau dia dekat di sini atau berada di sini, kita jelaskan ini apa yang saudara laporkan, hasilnya ini dan endingnya, keputusan ini. Nah, karena ada peraturan terkait dengan laporan itu juga, apakah laporan ini benar-benar suatu perbuatan yang salah atau tercela, atau ini hanya sekedar ya boleh dibilang pintah juga kan. Ini juga harus kita kita harus menjaga itu juga, jadi kita objektif lah itu.
1: Iya, karena itu untuk melakukan pengawasan tadi Pak ya, memang harus ada monitoring setiap 2 pekan begitu Pak.
0: Ada monitoring setiap 2 pekan itu kalau tidak bisa dilakukan ke daerah pakai Zoom. Itu. Terus itu menyangkut dengan perkara-perkara penting, perkara-perkara yang mungkin dari teman-teman teman-teman wartawan itu ada memberitakan, itu kita lah responsif kita, kita ini sampai di mana perkembangannya, jangan sampai ini lewat apa tidak kita monitor gitu. Kegiatan itu.
1: Ya, ya baik, terima kasih Pak Hardi ya, kita sudah memasuki penghujung perbincangan kita ya berkaitan dengan pengawasan ini. Pak Hardi mungkin pesan yang ingin disampaikan sekaligus closing statementnya dari Pak Hardi berkaitan dengan jajaran kejaksaan dan masyarakat Kalimantan Timur ini ya, agar pengawasan ini benar-benar mampu membangun penegakan hukum yang bermartabat, profesional dan terpercaya. Seperti apa Pak? Silakan Pak.
0: Ya, untuk membangun suatu apa institusi untuk dapat dipercaya, mungkin kita harus menjaga hal-hal yang memang tidak patut kita lakukan itu, terutama yang negatif-negatif itu. Nah, ini sudah digariskan oleh pimpinan dengan beberapa peraturan tadi yang kita sudah sebutkan. Sudah saya sebutkan tersebut. Kemudian kita juga mengharapkan peran serta masyarakat ini dengan kecintaannya kepada kejaksaan, kita memohon bantuan partisipasinya, peran sertanya untuk memberikan masukan, saran atau pendapat, atau melaporkan hal-hal memang yang teman-teman masyarakat Kalimantan Timur mengetahui gitu loh, mengetahui kemudian melaporkan hal tersebut di kanal Prisma dan nomor WhatsApp tersebut. Nah, kita akan tindak lanjuti, kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan secara bertahap. Baik itu dari segi administrasinya, kemudian dari apa, dari segi aturannya kan, mungkin ada yang belum ada aturannya kan, karena lagi tren sekarang ini aturan tidak ada, dia pakai cocok logi semua dia. Iya, yang penting cocok masuk ya. Iya itu. Jadi perlu dibuat regulasinya juga untuk menutupi celah-celah dari kekosongan hukum tersebut. Nah, mungkin ada satu terkait dengan karhutla tadi ya. Memang saya pun secara pribadi untuk pemerintah bersungguh-sungguh gitu, karena memang sampai saat ini pun masih ada dan lama-lama terasa juga sesak juga kita, walaupun sesak juga kan. Nah, ini juga kalau saya melihat ini ada efeknya nanti. Efeknya apa? Ketika Malaysia atau Singapura dengan dapatnya asap itu, mereka protes, mereka lakukan gugatan internasional terhadap bagaimana pertanggungjawaban Indonesia ini terhadap kebakaran hutan. Nah, kalau dia minta sekian triliun daripada ini juga perlu diperhatikan pemerintah nih, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun pusat ini kan. Ini tidak menutup kemungkinan gugatan itu, karena ini terjadi setiap tahun gitu loh. Dan tidak ada penanggulangannya atau penjagaannya, mitigasinya sudah ada. Apalagipun ada ya, kita lihat sampai sekarang sudah berapa lama kan. Ini sebagai pikiran kritis ya. Karena kalau kita baca bukunya siapa itu yang critical legal studies itu kan, itu kan harus berpikir kritis itu. Kalau kita tidak berpikir kritis, maka tidak ada ide-ide atau tidak ada kemajuan dari apa yang sudah dilaksanakan ini kan. Jadi ada ius constitutum, ada ius constituendum ya, gitu kan. Mungkin itu Mas yang saya sampaikan.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Suwardi ya atas waktunya sudah berbincang bersama kami Pak di RRI Samarinda Pak.
0: Terima kasih.
1: Ya, dan itu tadi pendengar ya, dialog kita bersama dengan Pak Suwardi, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum ya pada Asisten Pengawasan Kejati Kalimantan Timur berkaitan dengan penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pendengar, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo Kaltim.
3: Siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol rupiah.
3: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
5: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
6: Aduh Yang, tapi...
5: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
6: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
5: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
6: Tapi yang...
5: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97 kemana FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 103,3 FM RRI Sendawa.
3: Sudah mendengar RRI Sendawa ya. Saat ini memasuki pukul 10 lewat 7 menit ya. Jadi menemani mendengar di edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 mendengar. Memasuki pukul 10 ini mendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Inforama dengan sajian lagu-lagu baca. Selamat siang mendengar, selamat mendengarkan.
4: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual upacara.
1: Mengenal Tari Gong Kabupaten Kutai Barat. Tari Gong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

di apa beberapa kecamatan ya, khususnya di pantauan kami di sekitaran Barong Tongkok ini. Tapi mendengar di media sosial itu marak sekali mendengar saat ini di apa ya, Kalimantan Tengah kalau nggak salah ya, di Palangkaraya itu kabut asap cukup tebal lah informasinya di sana. Bahkan ada juga di Batam itu nggak tahu faktor apa itu terjadi blackout, ya, jadi listrik juga padam ya hingga 15 jam lebih. Kemudian sumber air ya, PDAM juga mati total. Terus jaringan juga mati total. Waduh, kasihan ya. Gak tahu, tapi mungkin sudah dikondisikan ya kondisi tersebut. Ini sekedar informasi saja, Pak Dengar.

Mendengar satu informasi dikutip dari rri.co.id, ini berkaitan dengan perkara perceraian yang diperkirakan naik 20% di pendengar. Mendengar perkara perceraian di Pengadilan Agama Sendawar, Kutai Barat di tahun ini mengalami peningkatan sekitar 20% dibanding dengan tahun sebelumnya. Faktor ekonomi disebut-sebut menjadi salah satu penyebab paling banyak melatar belakangi pasangan mengajukan gugatan cerai. Ya, memang di kondisi saat ini perekonomian masyarakat sedang tidak baik ya pendengar ya. Harga-harga kebutuhan pokok juga banyak yang mahal ya. Kenaikan BBM belum lagi ya. Biaya-biaya sekolah, biaya-biaya kebutuhan lainnya ya. Sementara penghasilan ya mungkin tetap atau malah nggak pasti ya.

Mendengar panitera Pengadilan Agama Sendawar Sohaimi Rahman mengatakan, kalau jumlah perkara perceraian yang ditangani sampai September 2026 mencapai 280 perkara. Nah, dari jumlah tersebut, lebih dari 200 perkara telah mendapatkan putusan, sementara sekitar 40 perkara lainnya masih dalam proses penanganan ya. Menurut Sohaimi, persoalan ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam perkara perceraian yang terjadi di Kutai Barat.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

Masih di frekuensi 103,3 MHz Radio Sendawar, program Inforamaya bersama saya di. Baik pendengar, kami coba berbagi informasi lagi, masih dikutip dari rri.co.id.

dirilis dari laman BMKG Berengar. Berikut adalah daftar daerah atau provinsi di wilayah Indonesia yang mengalami kekeringan kategori awas, kekeringan meteorologis parah ya, hingga Oktober 2026, yaitu Provinsi Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, ini termasuk Kabupaten Bekasi, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Bekasi, dan Kuningan. Kemudian di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalsel, Kalteng, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Rio, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Sulteng, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulut, kemudian Gorontalo, dan Sumatera Selatan.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, masih berlangsung dengan luas area yang terbakar mencapai ratusan hektar serta memicu kabut asap yang tebal. Luas area terbakar total lahan yang masih ditangani di Kalimantan Tengah mencapai 639,23 hektar dengan wilayah terluas di Taman Nasional Tanjung Puting seluas 513,89 hektar. Berdasarkan data dari BNPB dan Kemenhub pada pertengahan Oktober 2026, Kalimantan Tengah mencatat ratusan titik panas terbanyak di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kota Waringin Timur, dan Katingan. Akibat dari karhutla tersebut, mendengar, di Palangkaraya indeks standar pencemaran udara ISPU sempat menembus angka di atas 1000 dan ini kategori berbahaya, menyebabkan lebih dari 11.000 warga terserang infeksi ISPA. Jarak pandang juga di beberapa ruas jalan Trans Kalimantan Selatan, maksud kami di Kalimantan Tengah, juga sempat turun di bawah 100.

Pendengar sampai di sini program Informa dengan sajian lagu-lagu manca di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami dengan memasuki pukul 11 kami akan hadirkan program acara Kita Indonesia.

Selamat siang pendengar dari Sinar, dimanapun Anda berada. Telah kami hadirkan program informasi dan lagu-lagu Manca ya di ruang dengar Anda. Masih saya di menemani pendengar di siang hari ini. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan program acara Kita Indonesia pukul 11 hingga nanti pukul 12. Dan nanti pada pukul 12 pendengar jangan lewatkan Anda menyimak warta berita olahraga bersama Pro 3. Baik pendengar, kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan program acara Kita Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar. Kali ini program kita Indonesia Pendengar bersama Saidi. Pendengar, kesadaran generasi muda terhadap negara kesatuan Republik Indonesia NKRI saat ini berada dalam kondisi dinamis yang memerlukan penguatan terus-menerus di tengah arus digitalisasi dan globalisasi pendengar. Ya, adapun kondisi dan tantangan pengaruh digital, disrupsi budaya, dan tantangan persatuan. Pendengar, pengaruh digital, media sosial membuka ruang luas bagi nasionalisme baru, tetapi juga rentan terhadap disinformasi dan polarisasi. Kondisi dan tantangan berikutnya adalah disrupsi budaya. Masuknya budaya asing menuntut filter kuat berbasis Pancasila agar kecintaan pada tanah air tidak luntur. Lalu berikutnya mendengar kondisi dan tantangan, yaitu tantangan persatuan itu sendiri. Kepedulian sosial dan toleransi harus terus dijaga untuk merawat integrasi bangsa dari ancaman intoleransi. Mendengar bentuk peran aktif pemuda, karya positif meliputi mengisi kemerdekaan melalui prestasi, inovasi, dan pemanfaatan produk dalam negeri. Literasi digital menyebarkan konten persatuan dan nilai Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Kemudian bela negara, memahami wawasan kebangsaan dan memperkuat integrasi nasional di lingkungan sekitar.
1: Pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
2: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Gimana?
2: Yuk, ke

0: Masih di program kita Indonesia bersama saya di pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan pendengar ya, yang masih terus mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Ya, pendengar, bicara soal apa peranan generasi muda dalam menjaga NKRI. Generasi muda berperan penting sebagai agen perubahan, pembaharu dan penerus bangsa untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran utama generasi muda yakni menanamkan rasa nasionalisme dan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari atau yang lebih kita kenal dengan cinta tanah air. Kemudian melawan berita bohong atau hoax serta menyebarkan konten positif di media sosial. Ini penting dilakukan dengan bahasa era digital saat ini yaitu literasi digital. Mari anak-anak muda, generasi penerus bangsa, mulailah melakukan hal-hal positif di media sosial dengan literasi digital yang positif, maka itu sudah sangat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar serta meluruskan hal-hal yang mencemari anak muda itu sendiri, image anak muda itu sendiri. Buktikan bahwa anak muda berprestasi dan siap bekerja serta melakukan banyak hal-hal yang positif. Jangan biarkan berita miring mengenai anak muda yang mungkin seolah-olah menghakimi kalau anak muda melakukan hal-hal positif itu mustahil. Karena anak muda kadang ada yang berpikiran anak muda hanya melakukan hal-hal yang negatif seperti mungkin pergaulan bebas ya. Kemudian mungkin melakukan menjalankan kendaraan dengan ugal-ugalan misalkan atau balapan liar bahasanya dan hal-hal lain ya. Nah, buktikan kalau itu tidak benar, maka penting bagi anak muda untuk melakukan literasi digital bahwa hal tersebut tidak benar dan juga melawan berita bohong hoax serta menyebarkan konten positif. Kemudian berikutnya pendengar, merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan menghargai perbedaan suku, agama dan budaya dan mengharumkan nama bangsa melalui prestasi di kancah dalam negeri maupun internasional.
1: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
2: Hah? Di mana?
1: Yuk, ku anterin.
0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
3: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
3: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
3: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Ya, elah Mbak.
3: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak. Wow.

Pendengar masih di program Kita Indonesia bersama Saidi di kesempatan siang hari ini. Pendengar, anak muda di era sekarang juga menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari tekanan digital hingga masalah ekonomi dan mental. Tak sedikit anak muda yang tadinya memiliki pergaulan yang baik, ya, kemudian memiliki masa depan, arah masa depan yang sudah tertata dan sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Namun pada kenyataannya mereka tak sedikit juga yang jatuh, ya, akibat terkendala beberapa hal di tengah perjalanan hidup mereka. Seperti misalkan anak muda yang tadinya dengan semangat kerja ingin didedikasikan, namun mereka harus menemui kendala tidak mendapatkan kesempatan bekerja karena ketatnya persaingan pekerjaan. Banyak anak muda yang menjadi putus asa akibat tidak mendapatkan kesempatan bekerja, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang memiliki pergaulan yang tidak bagus, ya, atau menyimpang, atau bahkan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Tantangan anak muda saat ini, pendengar, yaitu kecanduan media sosial dan FOMO. Ini adalah tantangan yang pertama, pendengar. Penggunaan gawai yang berlebihan memicu

0: palsu dan disinformasi di internet. Tantangan berikutnya, mendengar, paparan dunia maya memperbesar resiko cyberbullying atau perundungan cyber dan kebingungan dalam mencari jati diri di tengah perubahan sosial yang cepat.
1: RRI Sendawar, sekali di udara, tetap di udara.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

Pendengar masih saya di menemani pendengar di siang hari ini di program acara Kita Indonesia. Apa saja contoh partisipasi anak muda atau pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI? Yang pertama pendengar, contoh tersebut bisa diaplikasikan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kita bisa melakukan, khususnya anak muda, yaitu rajin belajar, mengikuti upacara bendera, mentaati tata tertib, berteman tanpa membeda-bedakan, serta menghindari tawuran. Ya, mendengar cara ini dianggap sudah sangat membantu ya bagi anak muda itu sendiri dan bangsa atau pemerintah, karena jika anak mudanya melakukan hal-hal yang negatif, maka selain merugikan diri sendiri, orang tua, pastinya juga negara ini ya mendengar. Ya, rajin belajar yaitu meningkatkan kualitas diri dan kemampuan demi masa depan bangsa. Terus dengan tertib dan hikmat sebagai wujud penghormatan kepada jasa pahlawan, mengikuti upacara bendera, mentaati tata tertib ya, dan memiliki disiplin yang tinggi di sekolah. Berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, serta menghindari tawuran, yaitu menghindari tawuran antar pelajar dan berbuat kekerasan lainnya. Di lingkungan masyarakat dan sosial pendengar, anak muda juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bijak dalam bermedia sosial, aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler, dan melestarikan budaya lokal.

0: Enggak, Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Pendengar dimanapun Anda berada di penghujung waktu, kita coba sedikit membahas tentang bagaimana cara mempertahankan NKRI. Cara menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui penerapan sikap cinta tanah air, toleransi antar sesama, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Ya, menjaga keamanan lingkungan, melestarikan alam, dan bangga menggunakan produk lokal. Ini adalah salah satu bentuk cara kita mempertahankan NKRI. Kemudian menghormati perbedaan, menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan berteman tanpa memandang suku, ras, dan agama. Rela berkorban mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta membangun rasa gotong royong, membangun kerjasama dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar, dan mentaati hukum, mematuhi peraturan lalu lintas, misalkan tata tertib di sekolah bagi pelajar dan pekerja di lingkungan kerja, ya, serta hukum yang berlaku. Peran di era digital, pendengar, sharing sebelum sharing, ya, saring sebelum saring maksud kami, ya, saring sebelum sharing, tidak menyebarkan berita palsu yang dapat memecah belah, kemudian memakai media sosial secara bijak untuk menyebarkan konten positif dan toleransi. Ya, baik pendengar, sampai di sini program kita Indonesia kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan pembahasan ini, semoga bermanfaat.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju.
2: Move on.
1: Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: Next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar, usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chun Yi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Cintung, dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup E AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim. Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang. Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan. Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa. Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan,
2: Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
3: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional

akan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: pengalaman penting bagi pemiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar.
3: Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
4: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
3: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
5: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
3: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Floba Mora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong.
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit sanggup bisa disimpan.
1: Oh, duit sanggup bisa disimpan.
3: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih yang bikinnya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian omprengan datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong, hidup sehat digital.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar RRI Sendawa di mana pun berada, waktu sudah pukul 12:32. Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawa di frekuensi 103,3 MHz ya. Dan pendengar, saya Edi masih menemani pendengar hingga nanti pukul 14 siang edisi siaran hari Kamis ya, 15 Oktober 2026. Baik pendengar, menghadirkan program acara hiburan lagi ke ruang dengar Anda, Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Mendengar di mana berada, memasuki pukul 13 saat ini lewat 3 menit ya. Kami akan hadirkan ke ruangan dengar Anda, ragam etnis Bugis. Selamat siang mendengar, selamat mendengarkan.

Selamat siang pendengar. Ya, selamat mendengarkan kembali program Etnis Bugis ya bersama saya di siang hari ini. Edisi siar hari Kamis 15 Oktober 2026. Nah, yang mau bergabung silakan ditunggu atensinya di 0812-505-23938. Silakan. Baik, di 0812-505-23938 ya. Etnis Bugis siang hari ini tentunya dengan lagu-lagu Bugis ya.

103,3 MHz masih di Etnis Bugis bersama Sedi. Silakan yang mau bergabung di Etnis Bugis boleh dicoba saja teleponnya ya 08125052398.

0: Pendengar, kita sapa Bunda Erni. Halo, selamat siang Bunda Erni. Wah, terputus ya. Waduh. Bunda Erni tadi sudah tersapa. Ah, Bang Andre di Guyung, kita sapa Bang Andre di Guyung ya. Bang Andre, selamat siang Bang Andre.
1: Halo, selamat siang. Jaringannya susah.
0: Oh, jaringannya dari tadi ngelek-ngelek ya.
1: Makanya putus-putus tuh kan.
0: Silakan.
1: Oke, lagunya Peco-Peco.
0: Peco-Peco ya, ini lagu andalan banget ini.
1: Kita salam buat semua-muanya, buat Mama Erni putus. Bagus semuanya, Kak.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andre. Ya, di belakangnya Bang Andre tadi Mbak Erni ini mau bergabung. Ini kalau Etis Bugis ya, ini lagunya yang sering diputar ini Peco-Peco. Tapi selain itu nih banyak nih ya. Tapi saya kurang tahu nih, mohon maaf ini artinya. Jadi yang tahu lagunya sebut saja, nanti Bang Edi coba carikan ya. Misalnya nih lagu Ya Be Lele, terus ada juga Padamu Babue, terus ada juga Langapaja, Janjimu Tarowe. Wah, pokoknya banyak lah lagunya ya. Kita sapa Suryansa. Halo, selamat siang.
2: Selamat sore, siang.
0: Silakan, Mbak Suryansa.
2: Lagunya dari Lagu Anak Bambang sudah ada kah?
0: Lagu apa Bang, Mbak Suryansa?
2: Lagunya Anak Bambang.
0: Anak Bambang ada.
2: Oke. Salam-salamnya buat Bang Andre. Buat Mbak Ibni. Buat Bang Mustafa. Ya, buat semuanya aja. Buat Bang Edinya, sorry tadi pagi mengganggu.
0: Oh, tidak apa-apa, aman-aman ya. Pak Suryansa.
2: Jadi bagi yang prihatin atau kasihan kepada saya disabilitas, tolong bantulah saya hubungi nomornya ini 08 12 39 75 12 51. Saya yang jadi sengsara yang tidak berkepanjangan. Mungkin kalau tidak ada yang membantu Pak Edi, terpaksa saya malam hari ini mencampur obat untuk memakan racun supaya selesai. Karena tidak ada jalan tegaknya ini. Karena saya sudah sering menghubungi dinas, ya ini saya mencoba ke Pak Edi, walaupun bukan pada tempatnya kan.
0: Pak Suryansa, ya. Pak Suryansa, ya. Ini tidak boleh.
2: Ini jalan terakhir.
0: Sebentar. Halo Pak Suryansa, ya Pak Suryansa, ini ya, sedikit ya, mohon maaf nih pendengar ya, untuk Pak Suryansa ini. Saya sudah menyampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Suryansa, ya. Dengan orang dinas ya. Dan sekali lagi nih Pak Suryansa, ya tadi Pak Suryansa ada rasa putus asa. Ini pesan saya, sangat-sangat pesan sama Pak Suryansa, jangan sampai putus asa seperti itu Pak Suryansa. Karena
2: mungkin itu sampai dari saya Pak Edi.
0: Ya. Saya paham Pak Suryansa, tapi jangan sampai putus asa seperti itu Pak Suryansa, karena itu akan sangat-sangat berdosa sekali Pak Suryansa ya.
2: Karena
0: jangan,
2: saya tidak bisa bertahan lagi Pak Edi. Mungkin kalau memang tidak ada jalannya terakhir kali, mungkin saya terakhir kali menelpon ke sini. Jadi
0: ya,
2: saya minta maaf atas kesalahan saya Pak Edi.
0: Tapi
2: pada itu, seluruh teman-teman yang ada di sini, saya minta maaf yang sebesar-besar
0: Pak.
2: Mungkin
0: ya Pak Suryansa, ini
2: obat yang sudah beli saya siapkan Pak Edi. Saya minta waktu 3 hari. Kalau sampai 3 hari memang tidak ada, mungkin saya akan melaksanakan niat saya Pak Edi.
0: Jangan Pak Suryansa, gak boleh. Ini sampai lagi di radio nih Pak Suryansa ya, saya sampaikan nih, supaya masyarakat lebih tahu juga.
2: Jadi
0: nih,
2: supaya Suryansa masyarakat lebih tahu itu, Pak Suryansa. Pak Edi, mohon maaf lah saya lancar mungkin di radio RRI Kendawari ini. Ini saya sudah lebih 2 tahun menahan ini Pak Edi. Tidak ada yang peduli Pak Edi. Jadi kita ingin coba dengan Pak Edi. Mm-hmm. Kalau memang ada kesalahan, saya minta maaf. Jalan satu-satunya hanya itu yang saya punya, Pak Edi. Tidak kesalahan lagi, saya berharap.
0: Ya. Baik Pak Suryansa, nanti ini tadi saya sudah sampaikan sama orang dinas, tapi ya karena orang dinas itu kan ya mungkin yang ngurusin banyak ya, tapi saya sudah sampaikan ke Pak Suryansa. Jadi Pak Suryansa yang penting itu tidak boleh putus asa seperti itu ya Pak Suryansa ya.
2: Mungkin terima kasih Pak Edi atas kebaikan hatinya. Mudah-mudahan Pak Edi dibaras Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya,
2: mudah-mudahan
0: sedikitnya
2: berlipah membantu amin, saya.
0: Amin.
2: Kalau saya sudah tidak ada di dunia lagi Pak Edi, saya tetap mengenang jasa Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Edi.
0: Waalaikumsalam Pak Suryansa. Ya. Pendengar saya ini mohon maaf sekali ya, ini agak sedikit terganggu di etnis Bugis ya. Mungkin kalau ini dimonitor oleh pendengar atau masyarakat di Kutai Barat ya, yang memonitor siaran etnis Bugis yang hari ini di Pro 1 RRI Sendawar nih, tanggal 15 Oktober 2026 di hari Kamis ini ya. Karena tadi ada sedikit apa ya, keluhan dari ya ada salah satu teman kita, saudara kita ya, keluarga kita. Ada sedikit masalah ya, mungkin bagi kita mungkin kita anggap sedikit, tapi sebenarnya mungkin yang bersangkutan itu mungkin sudah sangat berat ya. Saya belum pernah ketemu beliau Pak Suryansa ya. Dan bagi masyarakat yang ada di Kutai Barat, barangkali ada yang rumahnya di tepian Ula di Kecamatan Muara Pahu, itu ada Bapak Suryansa di sana ya, yang apa ya, disabilitas ya. Karena disabilitas makanya beliau ada ya kekurangan lah dalam hal penghidupan begitu bahasanya ya, mohon maaf ini saya sampaikan. Dan karena keterbatasan beliau sebagai disabilitas, makanya juga terbatas juga dalam berkarya, bekerja, mengurus diri dalam arti gitu ya, mencukupi kebutuhan pentingnya seperti makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tempat tinggal mungkin beliau sudah ada, tapi mungkin untuk hal-hal lain yang beliau juga mungkin terbatas. Jadi pagi tadi saya ditelepon Pak Suryansa minta bantu, tolong disampaikan ke Dinas Sosial. Dinas Sosial tolong dibantu Pak Suryansa seperti apa untuk kedepannya nih Pak Suryansa, untuk pemenuhan kebutuhan Pak Suryansa sebagai disabilitas, apakah perlu diperdayakan? Mungkin barangkali Pak Suryansa juga perlu ada skill-skill apa yang bisa dibantu untuk dikembangkan sehingga bisa mandiri begitu ya. Ya untuk kerajinan misalnya, ya bagaimana nanti dari Dinas Sosial saja. Jadi sebagai penyiar ini saya minta tolong sekali menyampaikan apa yang disampaikan Pak Suryansa tadi. Mengenai kebenarannya saya kurang pasti, tapi silakan minta tolong ya bagi masyarakat atau Dinas Sosial yang berkepentingan dalam hal ini ya, boleh mengecek langsung kondisi Pak Suryansa apakah benar apa yang disampaikan beliau di radio dan di telepon tadi pagi dengan saya, dengan kondisi beliau yang ya mungkin dalam tanda kutip kekurangan seperti itu ya. Silakan dicek lagi, dicek dulu silakan, dan kalau memang perlu bantuan ya kami berharap semoga pihak-pihak tertentu yang berkaitan bisa segera membantu Pak Suryansa ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua atau pendengar RRI Sendawar di siang hari ini. Baik, ini jadi agak formalitas. Jadi agak ini ya, terganggu nih di etnis Bugisnya. Masih di etnis Bugis ya, tentunya sampai nanti pukul 14. Ini saya coba menerima telepon lagi untuk Bunda Erni. Selamat siang Bunda Erni. Bunda Erni silakan.
3: Halo.
0: Ya Bunda Erni silakan, silakan. Langsung saja.
3: Lagunya aku ngikut aja Bang Edi ya.
0: Lagunya ngikut aja, boleh.
3: Ya.
0: Terus.
3: Ini pinjam jalur dulu sebentar.
0: Ya silakan.
3: Pak Suryansa. Sabar ya.
0: Ya yang sabar Pak Suryansa.
3: Yang seperti rencana.
0: Betul.
3: Pak Suryansa.
0: Ya.
3: Namanya hidup kita ini, kalau Pak Suryansa itu tahu Mbak Erni ini hidupnya sama satu nasib, satu Sama Suryansa sama ini Pak Suryansa. Cuman mendingan satu, Mbak Erni masih lengkap, punya suami, punya anak. Itu aja. Tapi kalau enggak mikir-mikir tuh, Pak Suryansa pasti kayak rencana Pak Suryansa juga, karena nasibnya sama kita ini. Tapi mohon sabar aja,
0: sabar,
3: Pak Suryansa.
0: Betul. Jangan sampai seperti itu.
3: Mungkin ada aja solusinya dari teman-teman kita, dari pengurus-pengurus kita di kampung kita sendiri, atau dari dinas yang sering membantu kita, yang masjid yang sama ini. Mungkin mohon Pak Suryansa bersabar aja.
0: Baik, ya itu Pak Suryansa tuh, semoga di monitor ya Pak Suryansa ya, nasihat dari Bunda Erni.
3: Ini kita ini sebagai teman juga sedih loh dengar kayak gitu. Padahal nasib kita ini sama aja sama nasib Suryansa juga. Tapi ya mohon bersabar aja ya Pak Suryansa, jangan sampai melakukan yang seperti rencana Pak Suryansa, tolong gitu. Jangan sampai melakukan
0: begitu. Jangan sampai
3: begitu.
0: Pak Suryansa,
3: sabar aja kita. Buat Pak Suryansa, mudah-mudahan tetap sehat selalu ya, semangat selalu Pak Suryansa. Ini Mbak Erni hanya bisa berdoa aja buat Pak Suryansa. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Sabar selalu.
0: Sabar selalu paling
3: tetap
0: penting.
3: Semangat. 45. Itu aja Bang Edi.
0: Terima kasih.
3: Bang Edi juga semoga tetap sehat selalu.
0: Amin, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.
3: Mungkin itu aja Bang Edi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih. Ini ya situasinya bukan etnis lagi malah. Ya mohon maaf ya. Ini sebenarnya kita hanya membantu sebisanya. Masih di etnis Bugis ya, yang mau request lagu etnis Bugis boleh, silakan langsung saja telepon di 0812 505 2393 ya. Pak Suryansa ini saya belum melihat langsung sih, ya belum pernah ketemu langsung gitu ya. Tapi sebagai pendengar RRI Sendawar ya, tentunya ini menjadi keluarga RRI juga pastinya ya. Jadi kalau ada permasalahan apa kami bisa bantu, insya Allah kami pasti bantu. Nah ini satu pesan lagi nih Pak Suryansa, mohon maaf ya. Setahu saya Pak Suryansa itu Muslim ya, jadi sangat dilarang sekali. Ini sesama Muslim ya, kalau Pak Suryansa masih memonitor. Ini sesama Muslim Pak Suryansa, ketika ada masalah, hal yang paling penting itu kita bersabar dan terus mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala Pak Suryansa. Karena tidak ada permasalahan yang tidak mungkin bagi Tuhan Yang Maha Esa. Ya Pak Suryansa ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang justru dilarang. Karena itu dilarang, maka pasti tidak akan baik juga ya. Karena itu sangat dilarang dan diharamkan oleh agama kita Pak Suryansa ya. Baik, Putra Ranto kita sapa. Selamat siang Putra Ranto.
4: Halo, selamat meriam.
0: Ya, Mak Rian Putra Ranto, silakan.
4: Aduh, ya. Kasihannya ini. Suryansa, jangan dulu ya hukum etam Islam. Itu bukannya mati syahid. Itu mati sesat namanya.
0: Pak Suryansa.
4: Meracun diri itu jangan. Itu hukum Islam. Jadi lebih baik itu tolong kita diberbahu tuh dilihat didatangi itu yang sakit itu, kasihannya itu. Jangan dibiarkan dia itu. Ya, kalau perlu tuh itu kan ada bengkar banyak sampai itu, ada bengkar buat batang tuh. Jam 7.50 tuh. Itu dialah aja batang itu. Daripada ini ada segala apa itu iklan di Anur Jawa ini kan masyarakat yang nebang kayu itu. Oknum masyarakat. Nah, itu ala aja batang itu. Apa ada? Ketuhanan hanya perlu tahu apa itu. Jadi daripada bunuh diri itu melibai hukum Islamnya ada, bukannya mati syahid lain. Beda itu. Itu mati sakit, mati sesat itu. Jangan. Aku yang berikan kasihannya. Ya itu baru nasib Suryansa, belum nasibnya lain-lain lagi. Etam ini sama pada dudung jauh Suryansa. Itu lebih baik tenang-tenang, lebih baik mustahil meniada di yang sana, mustahil meniada itu segala keluarga. Coba ini parah kan, ku datangi ke situ tuh. Aku ini jauh.
0: Iya.
4: Nah, bayangkan dia di Miuk menuju ke Merbahu, apa jauhnya. Nah, yang parah itu cepat-cepat kita datang ke situ. Nah, jadi itu aja dulu yo, jangan lo jangan bunuh diri, jangan. Aku melarang dia nih. Nih baik itu hanya mati sakit, jangan. Itu mati sakit, mati sesat itu. Dilarang agama Islam itu tuh. Yo, jadi itu aja arahanku. Ya, lagunya aku minta lagu Angin Memiri. Tapaannya mudah-mudahan Suryansah dengan baik, selamat baik. Itu ada yang peduli, mustahil dia ada yang peduli. Itu hanya mungkin tuh. Apabila apalagi diam di tengah orang banyak itu kan, itu kecamatan Merwahu tuh. Mustahil orang dia ada peduli. Ya, itu aja dulu yo.
0: Baik, ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Putra Ranto. Terima kasih sudah beratensi. Lagunya Angin Memiri sudah disiapkan ya. Baik, untuk pendengar yang masih mau bergabung, satu telepon lagi ditunggu ini ya. Satu telepon lagi ditunggu, 0812-505-23938 ya. Ya, ini saya juga jauh posisinya. Mungkin bagi masyarakat atau dalam hal ini itu pemerintah Kampung Muara Pahu, Kecamatan Muara Pahu, untuk Pak Camat Muara Pahu ya. Kami berharap bisa mengecek langsung kondisi Pak Suryansah. Jika memang khawatirnya informasinya tidak benar, silakan dicek lagi, karena kami yang jauh juga khawatir ya dengan kondisi seperti Pak Suryansah ini. Bagi masyarakat yang tinggal di Muara Pahu atau di tepian Ula tadi, sekitar tepian Ula, ya mohon segeranya bisa RT1 kalau nggak salah nih. Pak Suryansa itu di tepian Ula RT1 Kecamatan Muara Pahu ya. Bisa dicek ya bagi warga-warga Muara Pahu ya. Tepian Ula maksudnya, Kampung Tepian Ula, bisa ngecek kondisi Pak Suryansa seperti apa. Jika memang perlu apa, jika memang ada, memang kondisinya seperti itu dan ada rezeki ya, mungkin kita bisa saling berbagi. Dan intinya sih Pak Suryansa, kalau memang ada dari Dinas Sosial mau menampung, mungkin seperti itulah ya, menampung atau memberikan bantuan ya, memberdayakan tenaganya, dilatih kemandiriannya untuk bisa berdaya sendiri, mungkin pelatihan kerajinan apa barangkali seperti itu ya, sebagai apa ya, bentuk inilah ya, supaya bisa berdaya sendiri gitu ya. Mungkin dengan kerajin, membuat kerajinan apa, kalau memang dari Dinas Sosial bisa mengarahkan itu gitu ya. Pak Suryansa ini, Pak Suryansa juga informasinya mengatakan hidup hanya dari ya bantuan orang-orang tetangga, katanya sih seperti itu ya. Ini saya sampaikan seperti itu karena Pak Suryansa sendiri sudah menyampaikan sendiri di radio tadi gitu ya. Jadi sekalian saja ini saya menyampaikan ke teman-teman semua. Dan juga ada bantuan juga dari pemerintah yang kalau nggak salah 3 bulan sekali. Nah, saya kurang paham itu bantuannya bentuk apa, uang mungkin ya, bentuk uang, tapi kan 3 bulan sekali gitu. Dan nilainya juga tidak besar, untuk hidup sebulan ya pastinya nggak cukup lah, kurang lebihnya seperti itu sih apa yang disampaikan Pak Suryansa tadi pagi gitu ya. Baik pendengar, kita semuanya ada permasalahan ya. Tidak ada orang hidup itu enggak ada masalah. Barusan tadi juga saya ada masalah gitu dengan orang bank gitu ya. Tapi ya sudah ditangani. Baik pendengar, karena tadi sudah ada beberapa lagu yang di request ya, kita hadirkan dulu lagu yang di request teman-teman tadi. Yang pertama kita Naik Peco-Peco. Sekali lagi ya untuk Pak Suryansah, yang semangat Pak Suryansah, jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan atau putus asa.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar RRI Sendawar di mana pun berada, saat ini pukul 13:39 ya, masih di etnis Bugis ya, bersama Sedi hingga nanti pukul 14 siang ya. Edisi sejarah hari Kamis 15 Oktober 2026. Ya, pendengar, ini mohon maaf sekali saya harus menyampaikan informasi ini ke pendengar atau masyarakat yang memonitor RRI Sendawar khususnya, berkaitan dengan apa ya, permasalahan teman kita, keluarga kita ya, keluarga RRI ya, ya Pak Suryansa tadi ya. Ya, sekali lagi ya Pak Suryansa, ini Pak Suryansa jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama khususnya ya. Berkaitan dengan apa yang jadi permasalahan Pak Suryansa ya. Karena Pak Suryansa juga minta bantu ke saya lewat pribadi tadi, lewat telepon ya, pagi tadi. Saya sudah mencoba untuk menghubungi orang-orang dinas sosial yang saya tahu gitu ya. Tapi ya, untuk apa tindakan yang dilakukan ya, memang mungkin perlu proses ya Pak Suryansa. Nah, satu lagi, saya juga kebetulan ada kenal dengan Pak Camat Muara Pahu, dan beliau berjanji ya, Pak Camat Muara Pahu berjanji akan mengecek Pak Suryansa ya. Mungkin kalau enggak hari ini ya mungkin besok ya. Tapi mudah-mudahan bisa hari ini karena ini masih di jam kerja. Mudah-mudahan ya. Saya sudah sebutkan di tepian Ula RT 1 ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita minta doanya semoga Pak Suryansa diberi kesabaran ya, dan juga ketabahan dalam menghadapi ya kehidupan ini ya Pak Suryansa ya. Yang penting Pak Suryansa itu sehat. Sehat itu sudah nikmat luar biasa Pak Suryansa ya. Sehat, kalau untuk hal-hal lain ya itu bisa dicari ya Pak Suryansa ya, ada jalan solusinya ya. Sehat, yang penting sehat dulu Pak Suryansa ya. Banyak orang-orang yang sakit di sana itu pengin sehat ya. Pak Suryansa sehat tapi malah putus asa, jangan sampai melakukan hal yang direncanakan tadi ya Pak Suryansa ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Berengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
0: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: informasi dan inspirasi.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
4: Wah, pagi Bu Asri.
3: Pagi Pak Seno.
4: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
3: Ah, cuma nengok aja.
4: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
3: Iya nih, Pak.
4: Wah, memang ya, Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
3: Iya, Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih, daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
4: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
3: Oh, jelas sekali.
5: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

0: pukul 13.50 menit ya, berhubung waktunya sudah mungkin lagi untuk via telepon ya. Jadi saya diakhiri program Etnis Fokus di siang hari ini, edisi siar hari Kamis 15 Oktober 2026. Ya, ada SMS yang masuk, kita bacakan dulu ya. Bang Suryansa, yang sabar aja ya. Saya satu kampung, tapi aku sibuk siram tanaman. Oh ya, maksudnya ini satu kampung sih, tapi ada apa, dia sibuk nih dengan aktivitasnya, jadi mungkin belum bisa nengok gitu ya. Pak Suryansah, harap sabar, kata Dewi. Ya, mudah-mudahan di monitornya. Ini Pak Suryansah nih, telepon lagi nih. Ya, Pak Suryansah, halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang.
1: Ya, betul. Ini saya mendapat tekanan ini bukan dari orang luar, Pak Edi. Tadi di partai datang, mata uangmu habis katanya. Mau tuh beli beras, kamu nak beli apa-apa. Itu ceritanya begini, Pak Edi. Saya kan tadi pagi habis beras. Saya minta belikan beras. Maksud saya dimarahin saudara saya. Saya dapat uang 900 yang sudah habis lama kan, 6 yang lalu. Bulan 7 dapat 300. Bulan 8 300. Sekarang ada lagi dapat uang. Yang saya harap ini, Pak Edi, agar dinas sosial bisa membina, karena Pak Albert itu ada ke rumah. Mau.
0: Halo. Halo. Ya, ini enggak ada suara lagi. Halo, Pak Suryansah. Halo, Pak Suryansah. Ya, ini sudah tersambung ya, masih tersambung. Halo, Pak Suryansah. Halo. Iya, ini sepertinya gangguan mungkin ya. Oke, Pak Suryansah, terima kasih untuk atensinya. Selamat siang, lagu Anak Bambung ya, kita putarkan ya. Ini masih tersisa satu lagunya, Anak Bambung ya. Baik, mendengar untuk Etnis Bugis sampai di sini ya. Satu belum lagi, halo Putra Kusut di Umbo, silakan. Ya, Putra Kusut, silakan Putra Kusut.
2: Halo, selamat siang Bang
0: Edi. Selamat siang Putra Kusut. Ya, silakan.
2: Ya, cuaca aja panas sekali ini Bang Edi.
0: Panas banget, iya betul. Sama juga di sini.
2: Saya ingin ngomong juga sama Pak Suryan ya. Sabar Pak Suryan ya.
0: Ya, sabar.
2: Memang kalau keadaan begitulah. Ya, kalau saudara itu mungkin ya. Makanya aku sering ngomong, tidak ada kasih seperti ibu. Ya, kalau ibu kita masih ada kan, kasih sayang sama kita. Sayang sekali sama kita anaknya. Tetapi kalau saudara belum tentu. Tapi aku mohon kepada Pak Suryan, aku juga sedih. Karena aku tidak punya bapak dari kecil. Aku masih kecil waktu itu. Aku masih ingin melanjutkan sekolah. Bapak sudah tiada. Tinggal mama juga baru-baru sudah tiada. Jadi aku mohon, aku juga tahu perasaannya Pak Suryansah. Ya, nanti aku juga berusaha apa yang aku dapat aku bisa bagi sedikit untuk Pak Suryansah ya. Tapi aku mohon Pak Suryansah sabar. Ya, itu aja Bang Edi. Salam untuk Pak Suryansah. Semoga sabar selalu.
0: Amin.
2: Sekian dan terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih banyak untuk atensinya. Ya, waktunya sudah mau habis ya. Putra Kusut tadi sudah beratensi. Terima kasih Putra Kusut. Pak Suryansah ini mohon sekali tidak bisa diterima lagi teleponnya, waktunya sudah habis ya. Lagu terakhir Anak Bambung kita hadirkan untuk pendengar semua sebagai penutup juga. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kita semua.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 15 Oktober 2026.

0: di mana terjadi keracunan dan lain-lain. Mudah-mudahan hadirnya SPBG 3T ini.
1: Jadi bagaimana caranya supaya guru-guru itu ketika mengajar tidak dalam kondisi marah-marah, tapi anak-anak merasa fun, merasa nyaman, senang kondisinya.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemprov juga membuka kemungkinan peningkatan status bencana jika kondisi semakin memburuk. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan melalui pengerahan peralatan pemadaman dan koordinasi lintas instansi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Sementara itu, Gubernur Kaltim juga berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk meminta dukungan tambahan berupa pompa dan juga peralatan pemadam lainnya. Seno Aji menyebutkan Pemprov Kaltim telah menyalurkan 65 unit pompa untuk mendukung pemadaman karhutla di sejumlah daerah. Penambahan peralatan juga terus diupayakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4: Pak Gubernur juga koordinasi dengan BNPB supaya bantuan-bantuan pompa dan bantuan yang lainnya bisa segera hadir, segera datang. Kami kemarin dibantu 65 pompa yang sudah kita edarkan, dan kalau memang ini masih terus berjalan, kita akan memohon pemerintah pusat nantinya apakah kita bisa tingkatkan menjadi bencana nasional atau tidak. Tapi sampai saat ini kita belum membuat status tersebut.
3: Terkait kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional, Seno menegaskan pemerintah daerah akan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran dan kebutuhan penanganan sebelum mengusulkan peningkatan status kepada pemerintah pusat. Menurutnya, meskipun kebakaran memiliki cakupan yang cukup besar, kondisi karhutla di Kalimantan Timur saat ini dinilai masih dapat dikendalikan, sehingga Pemprov belum menetapkan atau mengajukan peningkatan status menjadi bencana nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis terus diperluas hingga wilayah terdepan, salah satunya melalui peresmian SPPG di Cenepura, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang diharapkan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah 3T Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pemenuhan gizi khususnya bagi anak-anak sekolah. Selain mendukung program makan bergizi gratis, keberadaan SPPG juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian warga melalui pemanfaatan potensi pangan lokal. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU Hadi Saputro mengatakan, keberadaan SPPG di wilayah 3T diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, dengan tetap memperhatikan mutu dan keamanan pangan.
6: Jadi beberapa harapan yang memang kami harapkan dengan keberadaan SPPG, khususnya daerah 3T, ya kita berharap ini bisa memenuhi kebutuhan standar mutu keamanan pangan, ya. Mengingat beberapa kejadian-kejadian yang terjadi, di mana terjadi keracunan dan lain-lain, mudah-mudahan hadirnya SPPG 3T ini bisa membuka peluang kerjasama dengan UMKM lokal, ini ya, pemberdayaan UMKM, khususnya pemasok daging dan lain-lain, sayur mayur dan sebagainya, ya tentunya memang harus memiliki standar-standar itu yang harus dipenuhi dalam pemenuhannya. Ya semoga ini memberi harapan nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah kita yang ada di Indonesia dan Penajam Pasir Utara khususnya. Ya, saya pikir hal ini bisa membangkitkan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah Jenebora dan sekitarnya.
5: Peresmian SPPG Jenebora merupakan bagian dari perluasan layanan Badan Gizi Nasional yang meresmikan 980 SPPG secara serentak di 16 provinsi, mencakup wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap SPPG Jenebora dapat beroperasi secara berkelanjutan, memenuhi standar pelayanan dan keamanan pangan, serta memberikan manfaat bagi anak sekolah dan masyarakat sekitar. RRI Samarinda, Nisar Kula melaporkan.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menandatangani kerjasama pembangunan 8 tower hunian ASN dan 5 proyek investasi swasta dengan nilai total 3,739 triliun rupiah. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyebut pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN tetapi juga melibatkan kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta. 8 tower hunian ASN tersebut memiliki nilai investasi 2,629 triliun rupiah dengan total 288 unit hunian. 5 investasi swasta lainnya mencakup sektor pangan, mebel, kuliner, olahraga, dan kawasan komersial, termasuk pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi, restoran, fasilitas olahraga, serta showroom mebel khas Jepara. Sebelumnya, Otorita IKN juga menandatangani kerjasama pembangunan 109 rumah tapak ASN senilai 2,819 triliun rupiah. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pendidikan Madrasah memperkuat pemahaman guru madrasah mengenai penerapan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Kita simak laporannya.
5: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pendidikan Madrasah terus memperkuat pemahaman guru madrasah mengenai penerapan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Pendekatan ini ditekankan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membentuk karakter, serta menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap sesama dan lingkungan. Kurikulum berbasis cinta bukan merupakan kurikulum baru yang menggantikan kurikulum sebelumnya, melainkan pendekatan pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 tahun 2025. Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kaltim Arini Hasanah menjelaskan, kebijakan tersebut menekankan dua pendekatan utama, yaitu pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Menurut Arini, penerapan KBC sebenarnya sudah dilakukan guru dalam kegiatan belajar sehari-hari. Di antaranya, membiasakan salam dan doa sebelum belajar, membimbing peserta didik melaksanakan ibadah, serta menanamkan sikap saling menghormati.
1: Jadi bagaimana caranya supaya guru-guru itu ketika mengajar tidak dalam kondisi marah-marah, tapi anak-anak merasa fun, merasa nyaman, senang kondisinya, bersih. Makanya kan di KBC itu ada 5 panca. Bagaimana menekankan pada cinta Allah dan Rasulnya, berarti kan beribadah. Ketika proses pembelajaran masuk ke dalam kelas, kan tidak mungkin tidak mengucapkan salam, tidak memulai dengan basmalah, tidak berdoa. Pasti Bapak Ibu akan melakukan itu. Itu sudah masuk KBC. Jadi berdoa, ayo nak, kita berdoa. Atau ketua kelasnya, berdoa mulai, bismillah, itu kan sudah KBC.
5: Arini menambahkan guru perlu menuangkan nilai-nilai tersebut ke dalam perangkat pembelajaran dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik. Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk menyusun perangkat pembelajaran juga diperbolehkan, namun tetap memerlukan penyesuaian dan pertimbangan guru. Melalui sosialisasi ini, Kemenag Kaltim mendorong agar kurikulum berbasis cinta tidak hanya tercantum dalam dokumen administrasi, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam proses pembelajaran. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Kualitas udara di Balikpapan memburuk, indeks standar pencemar udara menembus angka 153 dengan kategori tidak sehat. Masyarakat diimbau waspada terhadap dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Kita simak laporannya.
7: Kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Balikpapan merangkak naik dari hari ke hari hingga menembus ISPU sebesar 153 pada hari Kamis 15 Oktober 2006 pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Balikpapan masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan penyebab utama lonjakan polusi ini. Kejadian difokuskan pada faktor meteorologi, arah angin, serta pemantauan titik panas atau hotspot guna memastikan apakah polusi berasal dari kiriman asap kebakaran hutan lahan regional atau akibat emisi lokal. Menyikapi hal ini, pemerintah kota menghimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Hal ini dijelaskan oleh Kabid PPKLH DLH Balikpapan, Irma Nurmayanti.
8: Artinya kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar dan seminimal mungkin kita memakai masker. Untuk asap ini dari mana, kita memang perlu analisa yang lebih lanjut, karena kita ketahui bahwa PM2.5 ini, apakah peningkatan ini berasal dari kiriman asap di wilayah lain atau sumber emisi lokal.
7: Guna mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, DLH kini terus melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Kesehatan untuk menyiagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat kenaikan kasus penyakit pernapasan menjadi 8.000 mulai bulan Agustus sampai saat ini. Kemudian di bulan September, data menjadi 9.698. Diprediksi akan terus meningkat selama karhutlah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Niken Dayu Anggriani.
8: Ada kenaikan dari kasus ISPA selama tahun ini, memang rata-rata di bulanan itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, mulai bulan Agustus memang ada kenaikan menjadi 8.000, kemudian di bulan September dari 9.698. Nah, di bulan Oktober ini sudah 2 minggu data kami adalah sudah di angka 6.000-an. Jadi melihat tren ini, kemungkinan nanti di akhir bulan bisa lebih dari 10.000.
7: Pihak DLH juga menegaskan stasiun pemantau AQMS di kawasan Balikpapan Baru dan RSS Damai akan terus memperbaharui data kualitas udara secara berkala agar masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan revitalisasi pembangunan Politeknik Sendawar senilai 65 miliar rupiah melalui skema multi-years 2027-2029. Kita simak laporannya.
9: Politeknik Sendawar Kutai Barat akan direvitalisasi dengan perkiraan anggaran 65 miliar rupiah melalui skema multi-years atau tahun jamak selama periode 2027-2029. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kubar, Agustian Setia, mengatakan pemerintah daerah masih memfokuskan kegiatan pada tahap perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2026 ini. Ia menjelaskan proses lelang direncanakan berlangsung pada Oktober hingga Desember mendatang. Sementara itu, pekerjaan fisik ditargetkan mulai 2027 dan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029. Revitalisasi tersebut direncanakan mencakup pembongkaran sebagian gedung lama di lingkungan kampus untuk kemudian dibangun kembali. Penataan ini meliputi fasilitas utama pendidikan seperti ruang jurusan, ruang dosen, ruang administrasi akademik, serta asrama.
10: Yang ditempatin sekarang itu dipugar. Nah, yang ada sekarang itu dipugar. Sebagian gedung-gedung lama itu kita bongkar, kita ratakan baru, baru bangun baru lagi di sana. Gedung itu kalau nggak salah itu jumlahnya itu ada 6. Bahkan 7 kalau nggak salah. 4 gedung jurusan, terus 2 asrama, satunya ruang dosen, kantor dosennya. Kalau ruang kecil ini banyak. Ada kantin di situ, ada perpustakaan di situ.
11: Itu ada dibangun juga?
10: Iya, yang kecil-kecilnya banyak.
9: Menurut Agus, jumlah pasti gedung dan rincian fasilitas masih mengacu pada dokumen perencanaan yang sedang berproses. Dengan perkiraan anggaran 65 miliar rupiah melalui skema multi-year selama 3 tahun, revitalisasi ini diharap dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Politeknik Sendawar. Meski demikian, realisasi pembangunan masih bergantung pada penyelesaian perencanaan, proses pengadaan, dan penataan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Rancangannya, itu perencanaannya di tahun 2026. Tender di rencana kita akhir tahun ini. Di bulan Oktober, November, sampai Desember itu proses lelangnya. Januari itu sudah pembangunannya, fisiknya, 2027. 27, 28, dengan 29. Harapnya mungkin bisa lebih cepat. Sebelum masa jabatan Pak Pidrik itu berakhir. 2006 ini kita fokus perencanaan memang. Ini lagi diproses sama ini, Sukopindo.
9: Melalui revitalisasi tersebut, Politeknik Sendawar diharap dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan vokasi seiring dengan kebutuhan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja di bumi tanah Purai Ngariman. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kemacetan di Jalan M. Said Samarinda sering terjadi akibat jalan tersebut sempit. Warga meminta pemerintah untuk mengkaji kemungkinan pelebaran jalan untuk dilakukan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kondisi Jalan M. Said Samarinda, terutama di sekitar persimpangan Lampu Merah, dikeluhkan warga karena dinilai terlalu sempit. Kondisi itu disebut kerap memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Keluhan ini disampaikan Anugrah, warga Samarinda melalui program Halo RRI yang menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat di Pro 1 RRI Samarinda. Anugrah mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan pelebaran jalan sekitar setengah meter di sisi kanan dan kiri. Usulan tersebut mencakup ruas jalan sepanjang kurang lebih 100 meter, khususnya di sekitar persimpangan yang dinilai membutuhkan ruang lebih luas bagi kendaraan. Menurutnya, pelebaran jalan diharapkan dapat membantu kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.
12: Kemarin kan sudah menyampaikan aspirasi, cuma belum tahu gimana sih dari Pemkot ini ada rencana nggak sih melebarkan simpang di Jalan M. Said yang di Lampu Merah itu. Coba Pang ditanyakan Bu Deni, Pemkot. Nah itu nggak tahu di bawah Wali Kota, di Subka, PUPR kan bagaimana? Karena kan sudah tahu semua macetnya gimana tuh, sempit banget itu untuk sekelas kelurahan.
11: Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Samarinda telah dilakukan. Namun hingga berita ini dimuat, belum ada jawaban yang diterima terkait usulan pelebaran jalan M. Said tersebut. Melalui penyampaian aspirasi ini, warga berharap pemerintah dapat meninjau kondisi jalan secara langsung dan mengkaji solusi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas di kawasan itu. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, pengurus Courage Pasir membidik 4 medali emas Porprov Kaltim ke-8. Salah satu upaya yang disiapkan adalah tryout ke Balikpapan untuk mematangkan kesiapan atlet. Berikut laporannya.
13: Pengurus cabang Federasi Courage Indonesia Kabupaten Pasir menurunkan sebanyak 15 atlet terbaiknya dalam menghadapi Pesta Olahraga Akbar Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang bakal bergulir pada 14 hingga 27 November 2026 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Dalam sebulan lagi perhelatan multi-event 4 tahunan tersebut bakal digelar. Namun, para pekuras bumi daya Taka masih fokus mengenjot program latihan secara intens dalam program prakompetisi. Sebagai tuan rumah, Ketua Pencap Perkusi Pasir Ahmad Multazam mengaku akan turun dengan kekuatan penuhnya menghadapi Porprov nanti. Untuk itu, ia optimis membidik setidaknya 4 kepingan emas yang diyakini bisa diraih oleh para atletnya. Hal ini dikatakannya lantaran progres peningkatan yang cukup signifikan.
14: Target medali kalau secara realistis ya mungkin bisa 4, tapi kalau dihitung-hitung dari teman-teman bilang bisa 7 untuk yang kuras ya. Tapi itu belum lagi yang medali perak perunggunya, itu masih target.
15: Realistisnya 4
14: ya? Realistis 4 lah. Kalau persaingan itu, karena kemarin kan kita pernah BK kemarin, cuma walaupun di BK itu kita tidak full main kan. Cuma ya kalau melihat dari situ ya kita ada peluang pastilah. Ada di mungkin di kelas 57, kelas 90 plus, ya mungkin ada beberapa kelas-kelas yang lain. Di Uzul juga salah satunya.
13: Kemudian menurut Ahmad, agar bisa lebih merealisasikan 4 emas diraih, baginya atlet-atlet ini memerlukan sparring partner atau latih tanding dengan daerah lain, sehingga dirinya tengah mengupayakan meminta bantuan Dispora Parpaser untuk bisa melaksanakan program tryout di Kota Balikpapan.
14: Tryout, kami ada rencana mau tryout, tapi itu masih coba melobi ke Dispora siapa tahu bisa dibantu. Kalau enggak ya kami mandiri.
15: Rencana emang kalau misalnya di studio mau kemana?
14: Balikpapan aja, karena sudah berkoordinasi. Rencana itu mungkin di tanggal 15-16 ini rencana kami mau. Belum komunikasi, karena kan berkaitan tentang efisiensi, kami mencoba mudah-mudahan bisa tembus atau tidaknya, itu kan belum tahu lagi.
13: Ahmad berharap upaya dalam melobi Dispora Parpaser untuk bisa berangkat tryout ini dapat disetujui, sehingga dirinya dapat memastikan Perkuras Bumi Daya Taka mampu meraih target yang diinginkan sekaligus berkontribusi terhadap kontingen. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

suara tulang bukan bendera menyerah. Bukankah kita lelah lihat mata Indonesia gundah? Abdi Ibu Pertiwi berbakti mulai dari diri sendiri. Apa kamu sudah berhenti buat Indonesia bersedih? Menit

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa bersama saya Dewi Puspa, temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kali ini hadir untuk Anda sesi Pro Dangdut. Ya, sudah dihibur dengan lantunan dari Melinda, Ada Bayangmu. Dan buat sahabat pendengar yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker dan perbanyak minum air putihnya biar tidak dehidrasi, karena juga cuaca saat ini masih berkabut walaupun cuaca cerah ya. Jadi lebih baik menghindar saja. Buat sahabat pendengar yang tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik di rumah saja ya. Buat sahabat pendengar yang harus berladang ya, jangan lupa gunakan maskernya juga biar asapnya tidak masuk ya ke rongga pernapasan. Dan juga dimohon buat sahabat pendengar membuka ladangnya tidak perlu dibakar. Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat selalu pendengar. Dan tentunya buat sahabat pendengar yang saat ini masih di perantauan, tetap semangat ya mencari pundi-pundi uang untuk orang-orang terkasih di kampung halaman. Hadir dalam sesi Pro Dangdut, Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Mana nih suaranya? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, sudah terhubung ini?
1: Halo.
0: Pro
1: Dangdut adalah kita.
0: Wah, mantap. Abang Putra Banjar, gimana kabarnya? Baru terdengar lagi nih suaranya.
1: Iya, kabarnya sehat aja.
0: Alhamdulillah kok sehat ya. Masih di Muara Pahukah ini?
1: Ya, masih lah.
0: Nah, siapa tahu jalan atau merantau kemana gitu. Iya kan? Ini abang mau lagu apa nih?
1: Lagunya ini ada apa dia? Siapa yang punya?
0: Siapa yang punya?
1: Ya.
0: Dari Roma ya?
1: Hah?
0: Dari Roma.
1: Lain, kamu kerja nih? Hanya ada Wilis.
0: Iya?
1: Dari Wilis.
0: Dari?
1: Nggak
0: ada. Adanya Wilis. Dari Roma aja nih. Ganti atau gimana?
1: Ya, ganti aja nih.
0: Apa?
1: Yang lain.
0: Lagunya?
1: Ya, lagunya anu aja dah. Aduh Upik aja dah.
0: Oke. Ada Aduh Upik. Ya. Buat siapakah lagunya ini? Buat siapa?
1: Apa namanya? Ya, spesial 1584 lah.
0: Asik. Semoga monitor. Biar pesannya sampai.
1: Iya. Ada salamnya buat Andre, ditunggu hubungannya. Ada Pak
0: Tika,
1: Ibu Pramana.
0: Mm-mm.
1: Ada Putra Bugi.
0: Mm-mm.
1: Ada Putra Lawa. Ada
0: yeah.
1: Putra Langit. Ada Taman John. Ada Juari. Ada Mansari. Ada Andarima. Ada Ada Putra Kusa, ada Bengkel Cinta, Putra Melat, Bunda Erni, ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia, ada Bunda Tria di tinggi hubungannya. Ya buat semuanya aja lah, Madi.
0: Dibagi rata.
1: Ya, lagunya ditunggu ya. Nah, buat Madinya kalau pulang hati-hati, kita dulu Madi.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga ya sudah menyapa Abang Putra Banjar dari wilayah Muara Pahu nih, requestan lagunya nih Aduh Upik ya. Kita sapa lagi di belakang, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantep.
1: Di sini panas di kabar ini.
0: Sama di sini juga panas.
1: Sambil mepet dengan kota ini dengan mama nih. Ya. Berkucucuran air.
0: Air peluh ya. Saking panasnya.
1: Oke, lagunya deh.
0: Apa nih?
1: Mampir dong.
0: Mampir dong.
1: Oke, ada buat Banjar tadi ya. Buat Pak Puto Riko, tolong bersabar ya, dari saya. Ada De Suryansa, bersabarlah dengan banyak namanya pikiran dulu. Satukanlah hadirimu, satukanlah hadirimu pada Yang Maha Kuasa, deh. Jangan putus asa. Banyak yang di kamu. Itu jangan asal-asalan itu, deh, sayang. Memang kalau di dengar kita ngomong enak, tapi yang merasa susah.
0: Iya.
1: Tapi berhati-hati. Ingat dengan dirimu siapa itu. Karena bersatulah dengan zat itu. Dirimu itu siapa? Ingat, jangan asal-asal deh sayang. Cari plan yang baik deh sayang. Karena zikirlah kau dengan hakikat itu. Satukan dengan dirimu Yang Maha Kuasa itu. Jat itu diri deh sayang, karena dengan nur itu turun kita kepada kita Nur Muhammad itu deh, pikirlah sedikit pikir hakikat deh sayangnya, tahu kayaknya kental banget.

0: Assalamualaikum, terima kasih sudah menyapa ada Bang Andre di Kuyung dan juga semoga Bang Riko sehat selalu ya di Morapahu. Kita sapa di jalur telepon dulu OWA, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya mantep, gimana kabarnya nih Bunda?
1: Ah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya panas sekali.
0: Iya. Gimana kabar Mama, Bunda?
1: Ya.
0: Kabar Mama gimana, Bunda?
1: Oh, Mama sudah meninggal.
0: Innalillahi.
1: Sudah 16 hari hari ini,
0: oh, Mbak gitu. Dewi. Oh, waduh, enggak tahu kabar nih Dewi ini.
1: Iya. Sudah cukup, sudah aku 6 bulan meliharanya Mbak Dewi. Sampai waktunya sudah aku berpisah dengan mamaku.
0: Iya.
1: Gitu. Iya. Apa tuh umurnya 94 Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Iya. Sampai waktunya sudah dia
0: waktunya,
1: pulang.
0: Iya.
1: Sudah. Iya. Mungkin sampai di itu aja batas kasih sayang kita sudah gitu kan. Iya. Iya, walaupun hati ini rasanya nggak kuat rasanya Mbak Dewi berpisah. Iya, itulah sudah ternyata.
0: Iya, udah nggak sakit lagi ya.
1: Iya, itulah. Iya. Aduh, susah saya ngomong Mbak Dewi.
0: Yang sabar ya Bunda, yang kuat.
1: Iya, iya. Mungkin lagunya aku minta lagu apa Mbak Dewi? Aku nggak bisa nyebut dah Mbak Dewi. Terus gue apa aja dah Mbak Dewi.
0: Oke, okay,
1: ya. Semoga Mbak Dewi juga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Semua teman-teman kita di udara dalam keadaan sehat. Semua aku bisa nyebutkan satu persatu. Aku masih dalam keadaan berduka masih. Makasih Mbak Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bunda Dahlia yang sudah menyapa. Semoga diberikan ketabahan, kelapangan hati ya. Karena bagi orang-orang yang berduka, kehilangan tuh tidak sekali saja tapi selamanya ya. Jadi Mbak Dewi juga paham karena juga pernah kehilangan sosok ayah. Jadi walaupun sudah bertahun-tahun lalu rasanya tetap sama ya, tidak berubah. Tapi tetap semangat karena hidup terus berjalan ya. Masih banyak hal-hal baik dan orang-orang baik yang akan mendampingi kita bersama untuk menemani kehidupan kita selanjutnya. Oke, kita sapa lagi yang di belakang, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, sudah terhubung? Oke, terputus. Kita sapa lagi. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, waduh, angsa putih baru terdengar lagi ini. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik.
0: Posisi di mana sekarang?
2: Masih di sekolah darat.
0: Masih ya, kirain mau pindah KTP atau kakak.
2: Oh, enggak.
0: Oke.
2: Mbak.
0: Ya.
2: Tolong putarkan lagu dari Imam Arifin itu. Berkelana.
0: Berkelana.
2: Jangan merana.
0: Ganti? Merana ya, atau berkelana? Jangan merana.
2: Ya.
0: Dari Imam ya. Oke, ya. Ada dari Imam. Waduh, langsung keputus nih, enggak sempat sapa salam. Oke, terima kasih buat angsa putih, mungkin jaringannya kurang baik ya. Ya, begitulah Kutai Barat ya. Sudah berkabut, mati lampu, tidak ada konfirmasi, kadang lain jadwal. Dan juga ya begitulah Kutai Barat. Hilang jaringan. Oke, semoga Kutai Barat yang kita cintai ini lebih baik ke depannya ya. Dan kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu untuk hibur ruang dengar kita bersama.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: ke sesi atensi, Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 08125523938. Kita sapa yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut. Oke, ada Abang Mikael. Bagaimana kabarnya Bang Mikael?
1: Kabarnya baik ini, tapi lagi sakit gigi, nggak bisa makan, gusi bengkak.
0: Waduh, sudah berobat belum?
1: Sudah Mbak Dewi, tapi makan agak susah sih.
0: Oke, semoga lekas pulih ya.
1: Iya, tapi bengkak tidak mereda-reda sih. Lagi nggak boleh kah?
0: Boleh dong, silakan.
1: Ya, seperti biasa, andalan kita dua.
0: Apa tuh? Banyak. Yang mana?
1: Ya sembarang aja yang punya andalan kita dua kan.
0: Kimchi Kapolen ya.
1: Nah, boleh.
0: Boleh ada nih.
1: Ya, itu kan lagu andalan kita berdua itu.
0: Ada, Mbak Dewi. Iya.
1: Sering siaran kan Mbak Dewi ini kah?
0: Iya, maksudnya?
1: Sering siaran juga kah?
0: Iya, siaran terus ini, nggak ada cuti-cuti nih. Sampai Desember.
1: Mungkin aku juga jarang gabungan.
0: Lama banget nggak gabungan soalnya Bang Mikael.
1: Iya, aku di dunia TikTok jarang tahu di sini.
0: Oh iya.
1: Yang sudah masuk terlalu banyak ya?
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak Dewi ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Dewi ini kalau pulangnya ntar malam hati-hati ya. Selamat siang sore.
0: Siap. Terima kasih sudah menyapa ya Abang Mikael. Kita ke WA juga. Ini ada di WA. Selamat sore Mbak Dewi. Untuk cuaca panas menyala nih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Cinta Bukanlah Kapal dari Iis Dahlia. Salam-salamnya buat Putra Banja, terima kasih sapaannya, semoga sehat bersama keluarganya. Buat Bang Mentalur, salam kenal, semoga sehat bersama keluarga juga. Buat Bang Edi, ditunggu gabungannya. Pokoknya semua yang bergabung di sore hari ini dari A sampai Z. Buat Mbak Dewinya TKB aja. Oke, terima kasih Bunda Ceria di Eheng sudah menyapa. Kita ke jalur telepon dulu, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Eri. Alhamdulillah sehat. Cuaca cerah.
2: Salam Mbak Eri. Sehat juga. Ada juga perasaan gak enak juga ya.
0: Iya.
2: Gak enak badan juga Mbak Eri. Kalau lagunya aku minta ini aja. Apa namanya? Hidup pas-pasan aja Mbak Dewi.
0: Hidup pas-pasan dari?
2: Entah dari Imam kah? Entah siapa?
0: Hamdan ATT.
2: Oh iya.
0: Ada kalau itu.
2: Aku pinjam jalur dulu Mbak Dewi ya.
0: Iya.
2: Buat siapa tau? Ada siapa lagi nama orang? Yang di Lebak Ula itu apa namanya Mbak Dewi?
0: Sama nggak tahu.
2: siapa ya? Aduh.
0: Lupa juga nih.
2: Bang yang di Lebak Ula itu Mbak Dewi di Wartah itu?
0: Bang Putra Banjar. Bang Riko.
2: Lain ada yang di Lebak Ula tuh Mbak Dewi.
0: Tidak tahu Mbak Dewi, lupa juga.
2: Lupa. Buat abang yang di Lebak Ula ya.
0: Iya.
2: Tolong kabar ya Bang. Kabar menanti teman-teman tetangga abang, siapa tahu ada yang bisa bantu abang. Mudah-mudahan teman-teman tetangga abang tuh keluarganya bisa bantu abang yang di Lebak Ula itu.
0: Iya.
2: Pengurus-pengurus kampung juga di Lebak Ula tolong diliati ya. Yang itu teman-teman kita yang sakit.
0: Iya.
2: Yang perlu butuh perhatian, butuh bantuan. aku ini lupa tadi juga ada telepon dari lupa.
0: Iya.
2: Jadi mungkin jika dia enggak enak badan, mungkin butuh bantuan ya dari tetangga, dari keluarga, tolonglah dilihatin dia.
0: Iya.
2: Abang juga sabar ya. Tetap semangat. Namanya kita hidup itu banyak aja percobaan.
0: Iya.
2: Tapi kita harus sabar, harus tetap semangat. Buat teman-teman lain juga dalam sehat semuanya.
0: Iya.
2: Tetap sehat teman-teman. Tetap semuanya.
0: Okay.
2: Tidak ada yang sakit walaupun panas begini. Buat Mbak Dewi juga semoga tetap sehat selalu Mbak Dewi ya.
0: Iya.
2: Kalau pulang nanti hati-hati Mbak Dewi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke. Terima kasih sudah menyapa ya Bunda Erni. Dan juga masih kami nantikan beringat atensi Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Kita sapa lagi. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Tadi
0: selamat
3: tuh
0: sore.
3: Ditabrak
0: jaringan siapakah itu?
3: Itu tadi ada apa binatang yang besar-besar tuh nabrak gitu.
0: Oh, betulan ditabrak. Aku kira jaringannya. Iya, moga enggak apa-apa ya.
3: Iya nih, masih bisa. Alhamdulillah masih bisa gabung lagi nih.
0: Alhamdulillah, iya.
3: Itu buat Mbak Erni, Mbak. Mbak Erni itu namanya Pak Suryansah itu yang di Lebak Ula itu.
0: Oh, Portu. Iya, Bang Riko Suryansah. Ya. Iya.
3: Itu buat Bang Suryansah yang sabar ya. Nek makan garam tuh masih asin, jangan gantung diri dulu dong.
0: Iya.
3: Kita nih sama-sama punya masalah loh. Tapi yang sabar. Jangan mati kafir ya.
0: Iya.
3: Lagunya tadi sudah diputar belum, Mbak?
0: Udah, waduh gak sempat monitor. Waduh, kelewat jadinya ya.
3: Lagunya tadi spesial itu buat Bang Suryansah tadi.
0: Iya, semoga Bang Rikonya
3: terhibur selalu
0: terhibur,
3: ya.
0: Iya, sehat
3: buat
0: selalu.
3: Buat yang lain-lainnya itu semoga sehat selalu. Biar kita berselimut asap itu.
0: Iya.
3: Yang sabar, banyak-banyaklah istighfar. Saya kira untuk semuanya aja ya.
0: Iya.
3: Buat Mbak Dirinya atas waktunya. Selamat sore.
0: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya. Buat Mbak Angsa Putih dan juga buat Bang Riko, semoga sehat selalu ya. Diberikan kemudahan dalam segala cobaan.

0: Kita sapa lagi, selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya,
1: selamat
0: Bunda Erni.
1: Halo, aku mau pesan aja sama Bang Philip. Oi, Bang Philip, kalau bisa telepon aja Bunda Erni dulu, Bang Philip. Sekarang kalau Bang Philip dengar, aku ingin Bang Philip telepon dulu aku sebentar, Mbak Dewi ya.
0: Oke, siap.
1: Itu aja Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Atas waktunya, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore sudah menyapa Mbak Erni ya. Ya moga Bang Kilipnya monitor dan juga bisa telepon Mbak Erni dulu. Bang Kilip ada sedikit keperluan ya. Kita sapa lagi di jalur telepon. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Sudah terhubung ini, silakan. Halo. Oke, tidak jawaban, kita putuskan aja ya. Oke, pendengar, kembali kami hibur ruang dengar Anda, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الفلاح. حي

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
4: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
5: Cepat nikah. Si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
6: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
7: Oh no.
8: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
9: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
10: Anda sedang mendengarkan RRI Senor.

Masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS dan juga WA di 08 12 55 23 938.

0: Kita ke WA dulu. Oke, telepon ya, ada yang gabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Merian.
0: Merian jiwa. Gimana kabarnya nih, Abang Putra Rantau?
1: Alhamdulillah, panasnya nih.
0: Alhamdulillah. Air naik kah atau surut?
1: Air udah sorong turun nih.
0: Oh, turun lagi.
1: Hampir tidak semula aja turunnya sudah. Pokoknya 4 meteran kan.
0: Oh,
1: Naiknya tadi itu jumlahnya.
0: Naiknya ya, habis itu turun lagi.
1: Jadi turunnya para 4 meter sudah nih. Lagunya
0: apa nih?
1: Tidak seperti sabun mandi.
0: Oke.
1: Ya. Sapaannya assalamualaikum. Mudah-mudahan mudah-mudahan terhibur.
0: Iya.
1: Sama-sama ya kan. Di udara ini dengarkan lagu-lagu yang ada, jangan dulu putus asa.
0: Iya.
1: Dipikir banyak-banyak cerita. Ya, kami hidayah gagah dorong segala biarnya gagah itu dia gagah punya. Cuma etam banyak-banyak berpikir supaya etam menuju menemukan itu akhirat namanya.
0: Iya.
1: Ya, jadi siapanya yang di pinggir mahakam sampai ke daratan, ke ujung jalan daratan, seberang ujung jalan, seberang mudikku sampai ke tanah gunung, bangkir sampai ke tanah hilir. Yo,
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Abang Putra Rantau. Ya, kita ke jalur WA dulu tadi. Ada loading. Oke. Minta diputarkan lagu Dokter Cinta untuk penyiarnya aja TKB. Terima kasih Abang Putra Lawa dari Muara Lawa. Ini lama tidak bergabung. Semoga kabarnya sehat ya, Bang ya. Oke, kita selanjutnya ke WA lagi ini. Ada siapakah? Oke, selamat sore Mbak Dewi. Aku ingin request lagu Cintaku Istimewa ya. Lagunya buat buat diri sendiri aja. Salamnya buat semuanya aja yang siaran. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Baik, terima kasih sudah menyapa ya. Yang ini ujungnya 5248, tidak ada nama dan alamat. Nanti boleh disertakan ya.

0: Kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Gimana kabarnya Bang Nur Alam?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik aja. Iya. Oke, mau lagu apa?
1: Baik.
0: Oh, di sana cuaca panas.
1: Panas.
0: Oke.
1: Anak-anak sekolah
0: sudah
1: mulai
0: sekolah
1: masuk
0: lagi ya. Ini mau lagu apa, Bang?
1: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Ada lagunya.
1: Ya, buat semuanya. Terkhusus untuk Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Terima kasih dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore juga ya, Bang Nur Alam yang sudah menyapa. Oke, pendengar, terima kasih. Kita tutup ya sesi Pro Dangdut kali ini. Dan tentunya jangan lewatkan, pada pukul 16 akan Anda dengarkan sesi yang akan hadir untuk Anda dengan Beranda Asta Cita Berjaringan ya, bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kami tutup sesi Pro Dangdut dengan beberapa lantunan lagu requestan Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: bisa.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta musik.

0: mewujudkan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Alstacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini, kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial,

0: Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya di semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Kesibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil risiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: ya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya ya. Begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.

0: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
1: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
2: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputi Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
3: Kata saham ini seringkali dibilang rumit, bahkan dianggap sebagai judi. Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
4: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di Tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya, bagaimana
3: butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
4: Betul betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Tapi itu sebelum September. Setelah September kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan 50 rupiah, tapi minimal paling murah harga saham adalah 1 rupiah per lembar saham.
3: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini memiliki saham?
4: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
3: Antara investasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan itu.
4: Iya betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya. 6%, 8%.
3: Pajak belum.
4: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
3: Tidak masuk akal.
4: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
3: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial.
4: Betul.
3: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
4: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
3: Bisa?
4: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
3: Jika kita mulai investasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
4: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
3: itu pasti Pak.
4: Itu pasti ya. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split, ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot, nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. kita punya jadi

0: Brenda Astacita dari RRI Jayapura. Kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
1: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
2: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
1: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
2: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembendaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
1: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
2: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah, investasi menjadi langkah awal ya, yang penting untuk kecerdasan finansial. Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
2: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial, karena merupakan

0: kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
1: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
0: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
1: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa mendapatkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
0: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
1: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga Cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time.

0: kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang

0: Kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Mm-hmm. Itu kita impikan buka kafe di situ. Karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ. Tempat itu saya lihat view di situ memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini. Kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik kita yang belum punya pekerjaan. Mm-hmm. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
0: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Mm-hmm. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
0: Ah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
0: Saya kira itu dua tempat satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
0: Kalau untuk tantangannya sampai hari ini, saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang

0: kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
0: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
0: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, bal gitu ya.
0: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duk akhirnya tadi paling kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa, yang nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
0: Oh nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuma itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: 12 malam.
1: Okay.
0: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat itu
1: nama kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.

0: dari seluruh dunia. Ketinggal. Lansiarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi.
1: Senang masih bersama kami di Prosa Pertarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti Lintas Panjang Nusantara.
2: Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan RRI Kornus 8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore rekan Agus. Halo rekan Agus, selamat sore.
1: Halo, iya, apa mendengar suara kami?
0: Sudah terdengar ya, akhirnya ya suaranya muncul.
1: Sudah terdengar ya.
0: Iya, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Kabar Angka Sawana Kawasawati Arita Rakan sehat semua dan cuaca di luar sangat cerah, lebih gerah sih Angel ya.
0: Iya sama, Nunu kan juga sangat cerah nih sore hari ini. Dan sore ini ada informasi apa nih Arita Rakan?
1: Iya Angel, dari Tarakan ada informasi di mana Pemprov Kaltara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemprov Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Nunukan, di mana meski peredaran dalam negeri masih dilarang, berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu, ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi tanaman kratom yang banyak ditemukan di Desa Atap, Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kaltara, Heri Siampa menyebut potensi tanaman ini sangat besar.
2: Sekarang ini karena kebetulan baru tahun kemarin kami lagi gencar-gencarnya bagaimana tanaman kratom itu akhirnya ada perkenalan dari Kemendag. Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu, dikonsumsi di dalam negeri itu nggak bisa, dia hanya bisa diekspor, artinya diperdagangkan di dalam negeri sendiri itu nggak bisa.
3: Kratom saat ini hanya boleh diekspor dan belum dapat diperdagangkan di dalam negeri. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara masih khawatir karena tanaman ini tergolong sejenis narkotika. Untuk itu, Pemprov Kaltara akan melakukan studi banding ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur guna mempelajari pengelolaannya. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Angel, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara, kami kembalikan ke Anda di Nunukan Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Angel. Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabarnya Vira dan juga teman-teman di sana?
1: Alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah pada kabar baik. Dan juga cuaca di sekitar studio RRI Samarinda saat ini agak berasap-asap tipis ini Angel.
0: Oke, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat semua teman-teman, semua warga di sana untuk tetap beraktivitas ya.
1: Siap.
0: Oke, baik, ada informasi, silakan dengan informasi Anda di sore hari ini.
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai kualitas udara di Kota Balikpapan yang memburuk ini, Angel.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Balikpapan menembus angka 153 dengan kategori tidak sehat. Reporter Afriani Kuntur melaporkan selengkapnya.
2: Kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Balikpapan merangkak naik dari hari ke hari hingga menembus ISPU sebesar 153 pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Balikpapan masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan penyebab utama lonjakan polusi ini. Kejadian difokuskan pada faktor meteorologi, arah angin, serta pemantauan titik panas atau hotspot guna memastikan apakah polusi berasal dari kiriman asap kebakaran hutan lahan regional atau akibat emisi lokal. Menyikapi hal ini, pemerintah kota menghimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Hal ini dijelaskan oleh Kabid PPKLH DLH Balikpapan, Irma Nurmayanti.
3: Artinya kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar dan seminimal mungkin kita memakai masker. Untuk asap ini dari mana, kita memang perlu analisa yang lebih lanjut, karena kita ketahui bahwa PM2.5 ini, apakah peningkatan ini berasal dari kiriman asap di wilayah lain atau sumber emisi lokal.
2: Guna mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, DLH kini terus melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Kesehatan untuk menyiagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat kenaikan kasus penyakit pernapasan menjadi 8.000 mulai bulan Agustus sampai saat ini. Kemudian di bulan September, data menjadi 9.698. Diprediksi akan terus meningkat selama karhutlah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Niken Dayu Anggriani.
3: Ada kenaikan dari kasus ISPA selama tahun ini, memang rata-rata di bulanan itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, mulai bulan Agustus memang ada kenaikan menjadi 8.000, kemudian di bulan September dari 9.698. Nah, di bulan Oktober ini sudah 2 minggu, data kami adalah sudah di angka 6.000-an. Jadi, melihat tren ini, kemungkinan nanti di akhir bulan bisa lebih dari 10.000.
2: Pihak DLH juga menegaskan stasiun pemantau AQMS di kawasan Balikpapan Baru dan RSS Damai akan terus memperbaharui data kualitas udara secara berkala agar masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fadi melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini, kembali kepada Angel di Nunukan. Angel, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026. Laporan Salma Amin selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak yang melaju ke tingkat nasional dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 di Kalimantan Utara. Sebanyak 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil lolos dari total 13 peserta yang mewakili Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan OMI tingkat provinsi yang digelar serentak pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Dari seleksi tersebut, 7 siswa asal Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara pada kompetisi tingkat nasional.
2: Hasilnya sangat membanggakan, Nunukan kembali menjadi juara umum setelah berhasil mengirimkan atau mengutus 7 peserta yang akan berlaga ke tingkat nasional. Kita berharap dengan masuknya kembali peserta Nunukan mewakili tingkat nasional, para siswa-siswa madrasah yang ada di perbatasan ini mampu bersaing dengan siswa-siswa yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
1: Haji Said menambahkan, para siswa yang lolos diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih prestasi lebih tinggi. OMI tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Turontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Angel, bagaimana kabarnya hari ini?
0: Kabar baik, cuaca nunukan juga cerah hari ini. Gimana dengan kabar di Palangkaraya, Listia?
1: Palangkaraya sedang mengharapkan cuaca yang cerah seperti di nunukan ini rekan Angel.
0: Iya, kita sama-sama berdoa semoga cuaca di sana kembali pulih, karhutlahnya juga semoga segera berakhir, segera terpadamkan ya.
1: Doain cepat hujan ya.
0: Iya, amin. Semoga cepat hujan. Semuanya jaga kesehatan ya di sana ya.
1: Siap.
0: Baik. Iya, Listia, ada informasi apa nih buat pendengar kita sore hari ini?
1: Masih terkait karhutla nih rekan Angel, di mana BPBD dan polisi patroli selama 24 jam ini untuk mengantisipasi karhutla agar tidak meluas ke pemukiman.
0: Iya, baik. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kabut asap dalam 2 hari belakangan ini sangat pekat, sehingga BPBD, Palangkaraya dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke permukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Ibu tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
2: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Ibu tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat pindah larut.
3: Ya. Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
2: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Ya. Kan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
2: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantara yang sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin. Sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Angel. Gimana kabarnya? Baik, sehat?
0: Kabar baik, sehat selalu. Cuaca juga cerah sore hari ini. Kalau di Banjarmasin gimana nih Auliana?
1: Iya, hampir sama, tapi kalau di Palangkaraya cukup tebal ya. Di sini kabut asapnya sudah mulai menipis karena sudah ada angin. Tapi berharapnya hujan sih rekan Angel ya.
0: Iya, kita berharap semoga segera hujan ya di sana ya.
1: Betul, jadi aman Kalimantan semua ya. Tidak terdampak kabut asap. Amin. Iya.
0: Baik, rekan Auliana, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Baik, informasi terkait dengan mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, rekan Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Di Nunukan, pendengar dan pemirsa, guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, petani didorong mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, tetapi dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Ini jangan membakar ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
2: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1000 hektar ya.
3: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
4: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
3: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Baik, Angel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 15 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Senawar dimanapun Anda berada, berjumpa dalam sesi kentongan kali ini. Pendengar, di tengah musim hujan, BMKG menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan yang disertai kilat ataupun petir. Akun resmi BMKG memberikan informasi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Nah, ada beberapa tips kami bagikan untuk Anda menghindari petir dan pendengar. Yang perlu kita lakukan yaitu adalah segera masuk ke dalam ruangan ataupun mobil jika sedang berada di luar ruangan dan mendengar guntur. Langkah kedua, jika berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir bisa menghantarkan energi ke air. Nah, pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, akan kami bagikan informasi lebih jauh tips menghindari sambaran petir saat musim hujan.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
3: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu.

0: sekitar tahun 60, di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
1: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
2: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
3: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
5: ...103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawar masih dalam sesi kentongan dengan tips menghindari sambaran petir saat musim hujan. Nah, tadi sudah ada beberapa langkah ya yang kami bagikan ke ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, langkah ketiga, jangan berlindung di bawah pohon. Karena ketika pohon tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh kita. Nah, hal keempat yaitu jauhi tiang listrik, pendengar. Menara ataupun sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir. Langkah kelima, ketika berada di sawah, lapangan ataupun taman, segeralah menjauh karena petir mencari tempat tinggi untuk melepaskan muatan energinya. Berikutnya pendengar, yang keenam yaitu jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung. Langkah ketujuh, jika kita sedang berteduh di luar ruangan, atur jarak 3 hingga 5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Langkah ke-8 yang perlu kita lakukan yaitu ketika berada di luar ruangan, berdiri dengan merapatkan kaki atau berdiri dengan satu kaki untuk mengurangi potensi arus listrik dari petir melewati tubuh kita. Terakhir pendengar, sebaiknya mematikan alat komunikasi karena sinyal yang dipancarkan alat komunikasi bisa memancing petir menyambar.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, itulah beberapa informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam sesi kentongan kali ini. Sampai jumpa dalam sesi lainnya, jangan lewatkan pada pukul 16 akan Anda dengarkan Zona Petang.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
4: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan

Selamat pagi pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui FM 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan untuk Anda musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: favorita. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya sajian Mutiara Pagi, kami hadir ke ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami K.H. Muhammad Khozin MPD untuk memberikan tausiah agama Islamnya di hari ini. Sudah bersama kami Ustaz Khozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mita ini Ustaz. Alhamdulillah ya. Berjumpa di hari Jumat kembali ya Ustaz ya.
1: Ya.
0: Baik, pendengar mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat, nanti bisa mengikuti sajian ini tentunya di jalur telepon yang kami sediakan 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini juga memonitor via streaming, bisa menggunakan aplikasi live chat RRI Digital ya, untuk live chatnya ataupun juga di YouTube RRI Samarinda di kolom komentar untuk bertanya langsung bersama dengan Ustadz Khozin. Hari ini kita akan membahas pendengar seputar bagaimana menjaga diri dari maksiat digital, terutama di era media sosial. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Khozin. Silakan Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi tanaka alaika anta kama athnaita ala nafsika wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu khayra Nabiyyi arsalahu Allahu ila ilal alimi kullihi basira wa nadira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Sadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 5 Jumadil Ula 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2026 miladiah. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, dalam kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur ini. Masuk muslimin, di antara hal yang harus kita perkuat dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah penguatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat penting karena saat ini ya, perubahan dunia, perubahan teknologi informasi sangat cepat. Kalau kita tidak setitu imanakum, tidak memperbarui kamu kita setiap saat, bisa-bisa kita terlena dan kita akan dilingkupi oleh suasana maksiat. Berbagai macam informasi yang bertebaran tanpa kenal batas tempat dan waktu terus membanjiri otak kita. Jika kita tidak ada keimanan dan ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengan mudah terbawa oleh arus digital sehingga akan menjauhkan kita dari nilai-nilai dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kehidupan digital membuat kita semakin mudah melakukan banyak hal hanya dengan satu sentuhan pada layar. Ya, kita bisa menemukan dan mendapatkan informasi, berkomunikasi dan juga ilmu, bersilaturahmi, bekerja, bahkan melakukan berbagai bentuk kebaikan lainnya. Namun pada saat yang sama atau satu sentuhan yang sama juga dapat mengantarkan kita kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, seperti maksiat yang dilakukan dengan anggota tubuh kita. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz 4 halaman 420 mengingatkan kepada kita, beliau menyampaikan agar kita yang masih terjatuh dalam maksiat tidak berhenti melakukan muhasabah. Beliau mengatakan, yang artinya setiap kali selesai bermuhasabah atau berintrospeksi diri dan dirinya tidak juga selamat dari perbuatan maksiat serta melakukan pelanggaran, kelalaian kepada Allah, ya pada hak Allah, maka sayogianya tidak melepas, ya liar darinya. Jika ia melepaskan dirinya, niscaya akan semakin ringan di dalam bermaksiat. Dirinya merasa nyaman dengan kemaksiatan dan semakin sulit untuk meninggalkannya. Itu juga yang menjadi sebab kebinasaannya. Masuk sini, pesan ini dapat menjadi pengingat yang sangat penting bagi kita. Saat ini kita hidup di tengah derasnya arus internet. Sebab di era digital ini, maksiat tidak selalu membutuhkan langkah panjang. Terkadang cukup dengan membuka sebuah tautan, menggeser layar, mengetik kata kunci, atau menekan tombol. Artinya mungkin kita hanya berniat melihat ya satu video, tetapi algoritma kemudian menawarkan video berikutnya. Dari satu video ya berpindah ke video yang lain, dari satu akun menuju akun lainnya, hingga tanpa terasa waktu berlalu dan kita melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat, hal-hal yang haram. Selain mata dan telinga, tangan dan jemari kita pun bisa dengan mudah tersambung ya atau terjerembab di dalam maksiat digital. Jika dahulu kita mungkin harus bertemu langsung untuk menyakiti orang lain dengan perkataan, namun sekarang komentar sanggahan, pesan pribadi atau sebuah sanggahan, ya, dapat, ya, sanggahan ulang, ya, dapat mencapai menjadi sarana untuk mencela pemerintah, mempermalukan atau menyebarkan keburukan orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, muhasabah di era digital bukan hanya bertanya apa yang sudah kita lakukan hari ini, tetapi juga apa yang kita lihat, dengar, baca, tulis, ya, bagikan, dan cara melalui, ya, dengan cara melalui perangkat digital kita. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Inna Allaha khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang mereka yang beriman, ya, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih baik bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, maksiat digital yang kita lakukan bisa jadi karena kita bisa melakukannya dengan mudah dan menganggap bahwa hal tersebut adalah dosa kecil. Ketika kita melihat sesuatu yang haram,

seorang pun yang mengetahui, lupa bahwa Allah Maha melihat kapan dan dimanapun, ya, bagaimanapun juga Allah Maha melihat. Ketika menulis komentar kasar misalnya, kita merasa hanya seorang, hanya sedang mengetik beberapa kalimat. Ketika kita menyiarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kita mungkin menganggapnya sekedar meneruskan pesan. Padahal kita perlu sadari, tidak ada perbuatan yang tersembunyi di sisi Allah, ya, dari pandangan Allah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, yauma yanfa'u yauma yab'atsuhumullahu jami'a wa yunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in shahida. Yang artinya pada hari itu Allah membangkitkan mereka semua, lalu Ia memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghitungnya semua amal, meskipun mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 6. Masul muslimin, oleh karena itu mari kita berhentilah sejenak, periksa diri, awasi diri, jaga mata, jaga lisan, jaga hati. Sebab di dunia digital, sentuhan mungkin hanya berlangsung sedetik, tetapi catatan amalnya bisa jauh lebih panjang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan perlindungan sekaligus kekuatan untuk menjauhkan diri dari aktivitas maksiat, baik ya tangan, mata, dan telinga. Dalam konteks ini, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis qudsi beliau bersabda, wa in tarokaha min ajli faktubuha lahu hasanatan. Yang artinya, dan apabila ia meninggalkannya, maksudnya maksiat dan keburukan, karena aku niscaya aku akan mencatatnya sebagai kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu dalam kitab, ya, yang lain disebutkan sebuah doa agar bisa menjauhi maksiat. Ya, Allahumma inna nas'aluka as'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyati wasbabiha wa tadzakkarna bil khaufi minka qabla hujumi khotorotiha wa ahmilhu ala najati minha wa min tatafakkuri fi toroqiha wa mahu min kulubina halawatan ma majtabaitanahu minha
wastabdil ha bil karohati laha wattomai lima huwa bidat diha. Yang artinya, ya Allah, kepadamu kami meminta pertobatan dan kelanggengannya. Kepadamu kami berlindung dari maksiat dan sebab-sebabnya. Ingatkan kami agar takut kepadamu sebelum datang bahaya maksiat. Bawakan ketakutan itu untuk menyelamatkan kami dari maksiat setan, dari maksiat dan dari pikiran dalam pikiran di jalan maksiat. Hapuskanlah kelezatan maksiat yang kami pilih dari hati kami. Gantikan kenikmatan itu dengan rasa tidak suka dan keinginan terhadap lawanan maksiat. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, sementara doa yang lain juga ada, yaitu Allahumma ihrimni ladzata maksiatika warzukni ladzata ta'atika, yang artinya, ya Allah, luputkan aku dari kelezatan maksiat kepadamu dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, kita semua harus menyadari bahaya dosa jariah di media sosial. Ya, jejak digital kita itu mengalir ya tanpa henti. Ya, kalau tidak dihapus dan kita bertobat, ya maka kita tiap hari itu menabung dosa. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial ya telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Orang dapat dengan mudah berbagi informasi ya melalui ya gambar, video hingga opini hanya dengan klik-klik ya. Namun ya tidak jarang ya seringkali tidak disadari, yaitu dosanya yaitu dosa jariah di internet. Dalam Islam, amal jariah

dosa jariah ya, internet yang terus mengalir, bahkan sudah tidak lagi ketika kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Oleh karena itu ya penting bagi kita setiap muslim untuk ya memahami dari dosa jariah internet, khususnya di media sosial ya, yang begitu masif ya penggunaannya. Lalu apa sebenarnya dosa jariah di dalam Islam? Secara sederhana, dosa jariah adalah dosa yang mengalir akibat perbuatan seseorang yang memberikan dampak berlanjutan. Jika seorang menjadi sebab orang lain melakukan maksiat, maka ia akan turut mendapatkan bagian dosa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak kepada kemaksiatan, kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks modern, hadis ini sangat relevan ya, di mana fenomena dosa jariah internet ya, di mana satu unggahan bisa dilihat, dibagikan, dan ditiru oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Masa muslimin, bentuk-bentuk dosa jariah di media sosial itu bisa berupa, yang pertama, menyebarkan konten maksiat. Salah satu bentuk paling nyata dari dosa jariah daripada media sosial adalah menyebarkan konten yang mengundang atau mengandung maksiat, seperti video atau gambar yang tidak pantas untuk dilihat, seperti konten pornografi, musik atau hiburan yang menjadikan gaya hidup hedonis yang bertentangan dengan agama Islam. Kemudian setiap orang yang maksiat ya, yang melihat, menikmati ya, atau meniru konten tersebut akan menjadi tambahan bagi penyebarnya. Yang pertama. Yang kedua, menyebarkan berita palsu dan fitnah. Di era informasi ya, berita palsu atau hoax ya, sangat mudah menyebar tanpa verifikasi. Seorang menyebarkan informasi yang tidak benar, ini termasuk dosa jariah internet karena menyesatkan banyak orang, menimbulkan kebencian dan permusuhan, merusak reputasi seseorang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an agar kita selalu melakukan tabayun atau verifikasi atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Yang ketiga, mengajak pada perilaku buruk. Konten yang secara tidak langsung mengajak kepada perilaku buruk juga termasuk

0: dosa jariah internet, seperti tantangan ya berbahaya, kemudian normalisasi pergaulan bebas, konten yang meremeh, yang meremehkan ibadah, meski terlihat dalam tanda petik kayaknya hiburan, namun jika kita menginspirasi, ya jika itu menginspirasi orang lain untuk melakukan keburukan, maka dosanya akan terus mengalir.
1: Berikutnya yang keempat adalah
0: komentar negatif dan ujaran kebencian, hatred. Tidak hanya konten, komentar, ya komentar pun bisa menjadi sumber dosa jariah internet. Contohnya menghina orang lain, body shaming, menyebarkan kebencian, komentar yang buruk dapat melakukan ya hal serupa, sehingga dosa tersebut berkembang. Ya, mengapa dosa jariah internet sangat berbahaya? Karena jejak, yang pertama ya, jejak digitalnya sulit dihapus. Sekali sesuatu diunggah ke internet, ya, maka benar-benar sulit untuk menghapusnya. Bahkan jika dihapus pun, ya, itu masih ada, masih bisa dicari jejaknya tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua, jangkauannya sangat luas. Media sosial memungkinkan satu konten menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat. Semakin banyak yang melihat dan terpengaruh, semakin besar pula dosa yang mengalir. Yang ketiga, terus mengalir meski sudah mati. Inilah yang paling mengkhawatirkan ya dari dosa jariah. Ya, internet tidak berhenti saat kita meninggal dunia, selama konten tersebut masih ada dan diakses oleh orang lain, maka dosanya akan terus bertambah. Nah, meskipun kita sudah mati ya, kalau kontennya masih bisa diakses orang lain, ya terus dapat pertambahan dosa. Lalu bagaimana cara kita menghindari dosa jariah? Yang pertama, berpikir sebelum menggugah. Sebelum memposting sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini bermanfaat? Tanyakan, apakah ini sesuai dengan ajaran Islam? Apakah ini bisa menjerumuskan orang lain? Langkah sederhana ini bisa mencegah dosa jariah internet sejak awal. Yang kedua, gunakan media sosial untuk kebaikan. Ya, alih-alih menyebarkan hal-hal negatif, manfaatkan media sosial untuk dakwah, berbagi ilmu, menginspirasi orang lain. Dengan begitu, kita bisa mengubah potensi dosa internet menjadi amal jariah yang berpahala. Kemudian hapus konten negatif yang pernah dibagikan. Jika pernah menggugah sesuatu yang tidak baik atau yang buruk, maka hapus, kemudian bertaubat. Meskipun tidak menjamin sepenuhnya, ya, ini bisa mengurangi ya beban pikiran secara psikologis. Ya, ini adalah langkah penting ya untuk menghentikan dosa jariah internet. Kemudian selanjutnya perbanyak istighfar dan jangan lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah. Berkomitmen untuk tidak mengulangi karena dampak dosa jariah internet ini sangat luas. Dampak dari dosa jariah internet tidak hanya dirasakan di dunia, tapi juga di akhirat. Dampak sosial misalnya merusak moral masyarakat, menyebarkan budaya negatif, menimbulkan konflik sosial. Kalau dampak spiritual secara keagamaan, hati menjadi keras, jauh dari ketenangan, sulit menerima hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa dosa jariah internet ya, adalah ancaman serius yang harus diwaspadai oleh kita kaum muslimin. Media sosial adalah pedang bermata dua, ya, bisa menjadi ladang pahala, tetapi pada saat bersamaan juga bisa menjadi ladang dosa, bahkan dosa jariah internet yang tidak terputus. Kita sebagai umat Islam ya dihadapkan untuk pilihan ya, agar kita memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga diri dari hal-hal yang dapat merugikan baik diri pribadi di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk pada masyarakat. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mari kita, siapapun kita ya, sangat ekstra hati-hati di dalam menggunakan ya, HP Android kita. Kemudian kita mengetik, mendengar, melihat hal-hal yang tidak direkomendasikan oleh agama, harus kita buang jauh-jauh. Pendeknya, di era modern seperti saat ini, tangan kita, mata kita, telinga kita menjadi lebih berat bebannya dibanding era sebelum zaman internet. Demikian Mbak Mita, prolognya kembali kepada Mbak Mita.
2: Ya, terima kasih Ustadz Khazin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya, menjaga diri dari maksiat digital di era media sosial bersama dengan Ustadz Khazin. Kami akan undang Anda tentunya untuk bergabung di sajian ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
3: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda mendengar untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ki Haji Muhammad Khazin ya, menjaga diri dari maksiat digital di era media sosial. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 7365667434495 ataupun juga pesan singkat 0811554476. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita ya.
2: Ya, Pak Ahmad Irwan, silakan
4: ya,
2: Pak.
4: Ya, langsung aja. Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Monggo Bapak.
4: Ini ada dosa dalam apa? Internet di sini. Nah, sekarang begini Pak, mungkin menyambung juga. Kan sekarang ada Pak, banyak itu media atau media, beberapa media televisi. Ya, media menampilkan kan dalam berdebat dua kubu itu kan. Nah, dua kubu ramai sampai ini mengadu pasal ini pasal ini sekian pasal ini. Itu termasuk namimah tidak Pak, media seperti itu kan isil, tidak ada yang mengalah, ini karena benar, ini karena benar, itu namimah tidak, dosa jurma itu dosanya kan. Saya juga senang Pak, jujur aja senang Pak kayak begitu, suka ikut panas Pak, ikut jamaah juga, yang penonton juga itu seperti itu kan. Itu yang pertama. Ya kedua, ini setelah ini. Maaf nih Pak ya, ini bukan sudah menjadi viral berbagai media, sudah tanggapan berbagai netizen. Terutama sekarang begini, penyebaran semua sudah dicontoh. Sekarang Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sekarang lagi ramai di berbagai media. Masalah di mana masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat Kalimantan Selatan begitu susahnya kan itu melawan asap akibat ulah manusia, sedangkan pemimpinnya pergi ke luar negeri. Yang ini pembenah pesta. Nah, lalu disebarkan lewat berbagai media. Positif atau diambil dari positif sejauh mana atau negatifnya sejauh mana? Kan saatnya merasa begini Pak, itu positif pada pasal tidak ada. Karena contohlah, itulah sebagai seorang pemimpin bagaimana tanggung jawabnya seorang pemimpin masyarakat bagi kesengsaraan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Saya ke YouTube ini Ustaz, masya Allah banyak sekali yang komen di live. Chat YouTube ya, di kolom komentar saya bacakan satu persatu. Ini dari Pak Ahmad Zaini, katanya sangat menarik tema ini untuk terus diangkat karena tidak bisa dipungkiri berbagai maksiat itu terlihat di media sosial. Nah, katanya bagaimana sebagai guru khawatir pengaruhnya terhadap siswa di sekolah, katanya Ustadz. Bagaimana ini pandangannya Ustadz? Kemudian juga dari Ibu Nurul Komariah ya, katanya terima kasih Ustadz, saat ini berusaha mengurangi penggunaan gadget, lebih mengutamakan kegiatan positif seperti ngaji online, kajian. Jadi harus pintar katanya memilah filternya atau memfilternya, begitu Ustadz. Tanggapan dari beberapa komentar di YouTube RRI Samarinda. Silakan Ustadz, boleh ditanggapi ya Pak Ahmad Irwan dulu ya.
0: Oh iya. Terima kasih ya pada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, pendengar setia kita meskipun sangat jauh tapi ya bisa diakses di mana saja. Jadi kita sering melihat, menyaksikan ya, baik di televisi maupun di HP kita ya, mengenai debat. Debat itu pada dasarnya tidak termasuk di dalam kategori namimah ya, atau adu domba. Secara definisi ya, debat ya, itu adalah pertukaran argumen antara dua pihak untuk mempertahankan pendapat atau mencari kebenaran. Sementara itu kalau namimah adalah tindakan menyampaikan atau menukil perkataan seorang kepada orang lain dengan tujuan sengaja merusak hubungan, memicu permusuhan, atau mengadu domba. Meskipun secara takrif berbeda ya, sebuah debat bisa saja berujung atau mengandung unsur namimah jika pelakunya memulai ya, menukil ucapan pihak lain secara sepotong-sepotong ya, untuk memicu konflik atau menjatuhkan kehormatan ya, sesama. Nah Pak Ahmad Irwan dan para pemirsa pendengar semuanya, itu kalau bisa kita buat matrik ya, itu perbandingan antara debat dan namimah. Kalau debat ya, itu perbedaan ya, perbedaan debat dengan namimah ya, definisi kita mulai dari definisi ya. Maka kalau debat itu diskusi, adu argumen untuk mempertahankan pendapat. Sementara kalau namimah itu yang adu domba tadi ya, mempersoalkan ucapan orang lain untuk merusak hubungan. Kebetulan kami dulu waktu masih aktif ya, itu ada dalam bahasa Indonesia kan ada debat ya, jadi lomba debat. Dan saya juga pernah mengikuti berbagai pelatihan tentang bagaimana berdebat yang baik. Kemudian tujuan utama ya, kalau debat mencari kebenaran atau menguji uji argumen ya. Tempo hari ya kami di MUI itu kan ada lembaga, lembaga yang baru dibentuk, lembaga pemberdayaan ya, untuk menampung atau mengurus itu mualaf ya, melakukan ya dari pusat melakukan debat antar agama ya. Karena itu debat mencari kebenaran melalui argumen ya. Kemudian kalau namimah ya, itu membawa permusuhan ya, kemudian ya tidak hanya permusuhan tapi juga dendam dan juga perpecahan. Nah, kemudian masih banyak lagi yang lain ya, kalau kita ya memang dari sudut pandang
6: Pak Matirwan ya kita itu melihatnya, tetapi secara ilmiah tadi seperti itu ya. Jadi kalau debat itu menyampaikan argumen ya, jadi adu argumen lah gitu. Tapi kalau apa itu namimah
0: tadi itu mencari kebenaran dengan cara ya, melakukan caranya itu yang tidak ilmiah ya, untuk menjatuhkan pihak lawan. Ya, kemudian pertanyaan Pak Amatiruan di Bandung Timur tadi, asap, kabut asap kita yang sampai ke luar negeri ya, itu bagaimana ya?
1: Ya seperti sebagaimana kita ketahui kan, Allah SWT itu punya
6: makhluk yang namanya angin. Angin itu diperintahkan oleh malaikat Allah yang namanya malaikat pembagi rezeki,
0: malaikat Mikail. Kalau malaikat Mikail dapat perintah dari Allah SWT untuk air itu mengalir
6: ya. Kalau dulu waktu sekolah kita ada hukum puis balot ya, angin mengalir di tempat yang tinggi dan sebagainya itu ya.
0: Nah ini angin itu adalah makhluk Allah.
1: Nah kalau Allah memerintahkan angin untuk berembus ke Selat Malaka ya, dia akan berembus ke sana. Kalau ke Semenanjung Malaysia ya akan ke Semenanjung. Kemanapun angin diperintahkan oleh malaikat Mikail, dia akan sami bawa tona. Karena malaikat termasuk angin itulah tentara Allah, air juga tentara Allah ya, maka dia akan samina wa tohna. Nah kalau sudah sampai sana bagaimana? Nah kita sebagai negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN kan kita punya kerjasama ya, namanya antara Siamu. Kami pernah melakukan ya berbagai kunjungan ke berbagai negara ASEAN ya, di bawah bendera Siamu ASEAN ini yang terdiri 10 negara. Nah itu untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Kemudian untuk sahabat kami ini Pak Ahmad Jaini, beliau sangat merespon positif tema yang terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu menghindari dosa, menghindari dosa maksiat ya. Dari kemarin kita, pendengaran kita ya, khususnya bagi yang disebut dengan Pak Guru atau Bu Guru ya. Jadi gimana ya guru menyikapi perkembangan internet ya yang sangat masif. Tentu harus banyak membaca, itu yang pertama modal kita ya. Sebab kalau guru dosen berhenti membaca, maka wassalam, ilmunya akan ketinggalan zaman ya. Dan meskipun ilmu misalnya kita ngajar matematika ya, dari dulu sampai sekarang itu ya, kalau A plus B kali A min B itu pasti sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Tetapi perkembangan dan pengetahuan yang lain, ilmu pasti tadi kan, kalau ilmu sosial ini berkembang terus ya, termasuk di dalam dunia internet, bahkan teknologi ya berkembang pesat
0: ya sampai saat ini ya, sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Nah, di karena pertanyaan ya dari Pak Ahmad Zaini ini ya, maka ya kita sebagai orang tua termasuk guru ya, itu bisa menyikapinya ya dengan hal-hal yang baik ya. Yang pertama, menyikapi perkembangan teknologi ya, dan juga AI sekarang ini yang lagi ngetren ya. Maka bagi orang tua atau guru atau yang orang yang menjadi fasilitator ya, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena AI dan internet bisa menjawab hal-hal yang sangat teknis secara instan. Karena itu guru harus bergeser menjadi fasilitator, menjadi mentor dan desainer pembelajaran. Yang kedua, guru dosen harus meningkatkan literasi digital dan kompetensi mandiri. Guru perlu proaktif mempelajari platform pembelajaran digital, aplikasi adaptif, dan alat bantu AI, seperti misalnya untuk menyusun administrasi kelas atau materi visual agar tidak tertinggal. Kemudian guru dosen juga harus ya fokus pada pendidikan karakter dan empati, hal yang tidak bisa digantikan oleh AI atau teknologi adalah sentuhan humanis, moral, etika, rasa empati, dan keteladanan. Guru harus menjadi jangkar moral bagi siswa, mahasiswa di era digital. Kemudian menyikapi arus informasi dan media sosial yang masif, mengajarkan ya sering ya mengajarkan sharing ya sebelum saring sebelum sharing. Nah itu ya, jadi menghadapi informasi yang datang baik ya bahir bah tadi itu, maka guru wajib membimbing siswa ya, dosen membimbing mahasiswa memilih berpikir kritis, critical thinking, guna membedakan ya berita yang valid, yang fakta, dengan berita yang palsu, hoax. Kemudian juga mengalihkan konten positif daripada sekadar melarang penggunaan gawai. Guru dapat mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana membuat karya yang positif dan edukatif, ya bukan yang sebaliknya. Kemudian membentengi dengan etika digital, akhlakul karimah ya, di dalam kita mengupload apapun ya, memberikan edukasi tentang batasan ya, kita mengenal ada undang-undang ITE kan, hukum ya, seperti misalnya undang-undang ITE, perlindungan privasi, bahaya cyberbullying, serta menjaga kesopanan di ruang cyber. Bapak Medeni dan para pendengar sekalian, selanjutnya Ibu Nurul Komariah ya, beliau menyampaikan ya, sisi positif ya, dari media sosial ya, karena di media sosial itu tergantung
6: kita, kita mau ke kiri atau mau ke kanan, mau baik apa, mau jelek apa, mau baik.
0: Maka saya rekomendasikan sebagaimana disampaikan oleh Nurul Komariah, maka ya bisa mengakses ya konten-konten yang sangat mendukung keimanan, ketakwaan kita kepada Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan di situ ada fitur-fitur ngaji online ya, dakwah online dan sebagainya, maka itu bisa kita manfaatkan. Pendek kata, internet punya dua sisi, ya, positif dan negatif, ya, dua mata pedang, ya. Kalau kita gunakan yang negatif, ya kita terjerembab, terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Sebaliknya, kalau kita gunakan hal-hal yang positif, maka kita akan mendapatkan nilai tambah dan manfaat yang besar. Demikian ya, untuk Pak Amajini dan juga Nur Kemariah, kembali kepada Mbak Mita.
7: Baik, Masya Allah. Ustaz, kita berada di akhir sesi ini untuk sajian ini, tapi mungkin bisa disampaikan juga ini Ustaz, ada satu WhatsApp yang masuk, Pak Sulaiman. Beliau juga mengatakan katanya banyak para pejabat juga terlibat katanya di narkotika, kemudian juga di hal-hal yang buruk ya di media sosial. Nah itu juga seperti apa katanya pandangannya, dan untuk meredam juga ini, untuk mendamaikan masyarakat ini Ustaz, silahkan kesimpulan dan juga doanya.
0: Iya. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah ya. Kalau ada pejabat yang ya terlibat di dalam penyebaran narkoba, maka sesungguhnya kita astagfirullahaladzim. Ya. Mestinya pemimpin itu adalah memberi contoh, membimbing kita ya, agar ya rakyat yang dipimpinnya itu menjadi baik ya, bukan sebaliknya ya. Jadi kalau ada pemimpin kita ya, pejabat kita, kemudian ya mereka terlibat ya dalam urusan narkoba yang itu dilarang ya, nah ini kita sangat prihatin. Ya, keterlibatan sejumlah pejabat dan aparat dalam kasus narkoba yang belakangan ini ya ramai dibicarakan ya, itu menjadi sorotan ya bagi masyarakat. Namun ini juga menunjukkan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini ya, dan Badan Narkotika Nasional BNN ya, kian gencar melakukan penindakan tanpa pandang bulu ya. Yang pertama, dulu kita ya pernah mendengar ya kasus pejabat dan anggota dewan yang terbaru kemarin ya, bulan September Oktober 2026 ya, itu ada tiga anggota DPRD di Jawa Timur yang pada akhir September 2026, jadi masih baru kurang lebih ya 2 pekan yang lalu ya, tiga anggota DPRD aktif ya di Jawa Timur dari fraksi ya yang sekarang berkuasa ya, ditangkap oleh Polrestabes Surabaya saat melakukan pesta sabu dan ekstasi di sebuah hotel. Kasus ini tentu ya memicu ya peringatan keras dari internal partai politik tersebut. Kemudian pejabat ASN di salah satu provinsi tersebutkan di Sulawesi Barat ya, pada Oktober 2026 ya, seorang kepala bidang atau kabid di Satpol PP ya, Pemprov Sulbar, yang di situ dituliskan inisialnya adalah HR, ditangkap oleh Distres Narkoba Polda Sulbar. Ia terbukti positif ya narkoba dan kedapatan bawa sabu ya. Kemudian di tempat lain ya, keterlibatan oknum aparat ya di dalam kasus ASN di Sulawesi Barat tersebut, seorang oknum polisi berpangkat Aibda atau Sersan 2 juga turut kalau Aibda itu apa ya, mungkin sebelum Peltu ya, kalau zaman itu sebelum Aibtu ya, Aibda menjelang menjadi perwira ya, pokoknya bintara tinggi lah gitu ya. Saya tahu ini karena dulu ikut Pramuka Bhayangkara. Ditangkap ya, diduga kuat, ikut berperan sebagai perantara transaksi barang haram tersebut. Menyedihkan ya. Lalu bagaimana kita sebagai anak bangsa menyikapinya? Ya, khusus kepada aparat penegak hukum, maka yang pertama, sanksi tegas dan pembekuan jabatan. Ya, pejabat atau ASN yang terbukti terlibat langsung dinonaktifkan dari jabatannya. Kemudian ya kalau gajinya disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, mungkin ada penundaan, atau kalau di tentara polisi ada demosi ya, serta terancam pemecatan tidak dengan hormat, dikenal dengan PTDH jika berstatus aparat ya. Karena itu kemudian kita harus berkomitmen untuk bersih-bersih ya, di bawah arahan pemerintah yang sekarang ya, dan Kapolri yang baru. Kepolisian sedang melakukan operasi besar-besaran, termasuk penggerbekan sarang narkoba, seperti kalau kita kenal ya, di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, sekaligus membersihkan internal institusi dari oknum dalam tanda petik yang bermain narkoba. Nah, masyarakat muslimin, para pendengar, para hadirin yang sekalian, insyaallah
6: ada semboyan seno to drug to narkoba
0: dan sebagainya. Disiplin sejak dini,
6: insyaallah ya. Insyaallah masa depan kita akan lebih baik. Ya, kepada saudara-saudaraku di mana saja sering dapat tangkap ya, didik putra-putri kita sejak dini ya, jauhkan dari narkoba, latih disiplin ya. Sholat itu mendidik kita untuk disiplin. Insya Allah kalau kita mendidik anak kita dengan baik, anak kita akan menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi dirinya, keluarganya, agama dan nusa dan bangsa.
0: Itu marilah kita tutup dengan ala hadhihi niyat wa ala kulli sholihah ila akhdi nabi
6: Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi
0: sayyidillahi la mufatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa alina wa auladina wa amwalina wa afiatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal hurwa barahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sikata wa abal afiyata wa abal salamata. Allahumma afina min kulli bali dunya bil akhirah wa sari dunya wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
6: an-nar. Sallallahu alaihi
0: wa sallam. Subhana rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Khozin. Izin ya, pamit Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khozin MPD, yang sudah bersama kita dengan bahasan topik menjaga diri dari maksiat digital di era media sosial. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Samarinda pagi ini.

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat. Semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai

0: untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi ini edisi Jumat 16 Oktober 2026. Saya Rio Mitasari yang bersama Anda untuk sajian informasi-informasi pilihan dan juga mengupdate bagaimana perakiran cuaca serta kondisi terkini di wilayah Kalimantan Timur. Terpantau dari bmkg.go.id, pendengar, untuk perakiran cuaca sepanjang hari Jumat ini di beberapa wilayah Kalimantan Timur masih berpotensi berawan, bahkan juga udara kabur ya, dengan suhu rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius. Sementara ada potensi hujan ringan diprediksi BMKG hari ini untuk wilayah Kutai Barat dengan suhu rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius. Informasi untuk konsentrasi udara, kualitas udara juga di wilayah Kota Samarinda terkhusus untuk saat ini di angka 94,6 mikrometer ya, dan ini masih memasuki kategori tidak sehat. Jadi tentunya tidak henti-hentinya kami menghimbau untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau berkendara menggunakan kendaraan roda 2 bisa menggunakan masker untuk tentunya menghindari dan juga mencegah ya penyakit infeksi pernapasan. Kami juga menerima informasi ataupun juga situasi terkini di wilayahnya yang tentunya Anda yang ingin berbagi, silakan menggunakan jalur WhatsApp kami di 08115

0: ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu. Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda.

14 Oktober ya, dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Jadi ada Hari Pangan Sedunia, ada juga Hari Parlemen Indonesia. Nah, untuk Hari Parlemen Indonesia sendiri, ini diperingati untuk mengenang salah satu tonggak penting dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dan sejarah peringatannya juga berawal dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tahun 1945. Sementara untuk Hari Pangan Sedunia, pendengar, ini berkaitan dengan pendirian Food and Agriculture Organization atau FAO. Ini adalah organisasi pangan dan pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Oktober. Gizi dan taraf hidup masyarakat, memperbaiki produktivitas pertanian, serta mendukung ketersediaan pangan bagi penduduk dunia. Informasi lainnya kami akan rangkum dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

107,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: kami bersama-sama membimbing kelihatan masyarakatan untuk dapat memberikan bakti kepada masyarakat sebagai bentuk permohonan maaf.
1: Secara kuantitatif pemberian obatnya sudah tinggi, tapi secara kualitatif, karena obat dibagikan itu kan bukan berarti mungkin dia minum kalau tidak dipantau atau diberikan langsung.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Witasari. Saudara, sebanyak 30 klien Balai Pemasyarakatan Balikpapan mengikuti bakti sosial dan bimbingan kepribadian untuk memperkuat mental serta mendukung reintegrasi sosial berlandaskan astacita. Berikut laporannya.
3: Sebanyak 30 klien Balai Pemasyarakatan Kota Balikpapan mengikuti kegiatan bakti sosial sebagai wujud pengabdian diri serta kembali ke masyarakat dengan melakukan bersih-bersih di wilayah Kelurahan Sepinggan Raya, tepatnya di RT 20, 21, dan 22. Kegiatan ini menjadi bentuk bakti sekaligus permohonan maaf dari para klien kepada masyarakat. Harapannya ada perubahan sikap sehingga mereka dapat kembali diterima dengan baik oleh lingkungan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapak Pas Balikpapan, Desi Sukmawati.
0: Ada aksi bakti pemasyarakatan, di mana hari ini Bapak Balikpapan bekerja sama juga dengan Yayasan Anahal. Kami bersama-sama membimbing klien masyarakatan untuk dapat memberikan bakti kepada masyarakat. Ini merupakan bakti dari klien pemasyarakatan kepada masyarakat sebagai bentuk permohonan maaf dari klien juga, dan mereka dapat bisa kembali ke masyarakat dengan baik dan berdampak kepada masyarakat.
3: Wujud nyata negara hadir dalam memperbaiki individu yang tercantum dalam astacita poin 1, penguatan ideologi dan HAM, serta astacita poin 4, yaitu pengembangan sumber daya manusia, yang dimana program bimbingan kepribadian berfokus pada mental, spiritual, moral, psikologis klien. Ketua Yayasan Pendidikan Anahal Balikpapan, Encik Mulyadi, menekankan pentingnya membimbing dan menguatkan sisi kebaikan yang ada di dalam diri setiap manusia.
4: Kami menyambut baik sambutan dari Bapas untuk kayak bekerja sama untuk pembinaan karakter, yang dalam hal ini kita ingin memberikan pencerahan atau ingin memberikan pengayaan atau ingin mengajak klien itu kembali kepada Quran, itu khususnya yang beragama Islam, karena bagaimanapun juga kan sebenarnya Allah itu kan memberikan potensi yang sama kepada kita, baik itu potensi buruk maupun potensi baik. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, artinya siapapun orang itu punya potensi yang buruk dan baik secara sekaligus, 50-50 lah potensi itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengarahkan agar potensi itu yang lebih besarnya itu ke potensi baiknya, karena bagaimanapun juga kita ini manusia pastilah punya potensi buruk itu pasti gitu. Tinggal mana yang mau kita perbesar.
3: Melalui integrasi program bimbingan ini, para klien diharapkan tidak hanya mengalami pemulihan psikologis secara mandiri, tetapi juga mampu membangun kembali rasa percaya diri untuk berbaur di lingkungan sosial. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Timur mengembangkan platform digital Etamgo untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, sekaligus membantu dunia usaha mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Kepala Brida Kaltim Fitriansyah menyebut, pengembangan Etamgo dilakukan bersama Politeknik Pertanian Negeri Samarinda melalui riset dan inovasi untuk mendorong, maksud kami membantu mengatasi pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil riset Etamgo telah dipaparkan dalam seminar akhir pada 13 Oktober 2026 dengan masukan terkait penguatan fitur dan integrasi data sebelum platform dikembangkan lebih lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Timur. Pengadilan Agama Samarinda, maksud kami Pengadilan Agama Sendawar, menangani 280 perkara perceraian hingga September 2026. Angka ini diperkirakan meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya dengan faktor ekonomi menjadi penyebab dominan. Berikut laporannya.
5: Perkara perceraian di Pengadilan Agama Sendawar Kabupaten diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 20%. 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Panitra Pengadilan Agama Sendawar Zuhaimi Rahman mengatakan jumlah perkara perceraian yang ditangani sampai September 2026 mencapai 280 perkara. Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 perkara telah mendapat putusan, sementara sekitar 40 perkara lainnya masih tersisa dalam proses penanganan. Menurut Zuhaimi, persoalan ekonomi menjadi faktor dominan dalam perkara perceraian yang ditangani pihaknya. Kondisi pekerjaan dan penghasilan rumah tangga dinilai turut memengaruhi keharmonisan hubungan pasangan suami istri.
6: Sepertinya meningkat, ya, bisa sekitar 20% lah naiknya. 20% itu agak meningkat lah ya perceraiannya.
5: Yang latar belakangnya apa, Pak?
6: Yang dominasi. Kayaknya hampir kebanyakan ekonomi. Masalah ekonomi itu mempengaruhi rangkaian pekerjaan dan sebagainya itu. Yang ada yang tidak bekerja dan sebagainya itu. Kalau rata-rata itu ya sekitar umur 30-an, 40-an itu ya. Di atas itu ada juga sih, tapi nggak seberapa. Dan di bawahnya juga ada juga. Itu. Yang jelas dari sekitar 25, 30, 40 itu ada. Umur-umur segitulah.
5: Dari sisi pekerjaan, pemohon perceraian berasal dari berbagai latar belakang. Zuhaimi menyebut masyarakat yang bekerja di sektor swasta dan wira swasta cukup banyak mengajukan perkara. Sedangkan perkara yang melibatkan pegawai negeri sipil atau PNS relatif lebih jarang ditemukan.
6: Pegawai negeri ada tapi nggak banyak, jarang. Ya, kayak pegawai negeri. Tapi yang banyak itu biasanya ya di sektor swasta itu banyak. Yang dari swasta atau yang dari wira swasta itu banyak yang mengajukan seperti itu. Kalau ukuran kami di sini ya lumayan banyak. Ya untuk kelas 2 untuk wilayah Kota Barat lah ya. Kalau untuk wilayah kelas 2 lain atau kelas 1 ya lebih banyak lagi.
5: Zuhaimi menambahkan, masyarakat yang belum memahami prosedur pengajuan perkara dapat memanfaatkan meja informasi di Pengadilan Agama Sendawar untuk mendapat penjelasan lebih lengkap. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Cakupan pemberian obat pencegahan filariasis di Kalimantan Timur mencapai 93%. Dinas Kesehatan Kaltim mengevaluasi konsumsi obat masyarakat untuk memastikan efektivitas program pencegahan penyakit kaki gajah. Berikut laporannya.
7: Cakupan pemberian obat pencegahan massal filariasis atau penyakit kaki gajah di Kalimantan Timur pada tahap pertama 2026 mencapai sedikitnya 93%. Namun capaian tersebut masih perlu dievaluasi untuk memastikan obat benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat yang menjadi sasaran program. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi program penyakit tropis yang terabaikan atau neglected tropical disease. Filariasis dan kecacingan pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurut Andi, tingginya angka pemberian obat belum tentu mencerminkan keberhasilan program apabila tidak disertai pengawasan terhadap konsumsi obat oleh masyarakat.
1: Selanjutnya juga yang perlu masalah biasa dihadapi tadi, secara kuantitatif pemberian obatnya sudah tinggi, tapi secara kualitatif, ya, karena obat dibagikan itu kan bukan berarti mungkin dia minum kalau tidak di pantau atau diberikan langsung. Jadi jangan sampai ukuran kita hanya sekedar sampai pembagian. Pembagiannya tinggi, tapi apakah itu nanti diminum atau tidak? Nah ini, karena itu mereka perlu juga penguatan mekanisme pengawasan minum. Pengawasan langsungnya ya, atau dotnya. Ya, jadi dotnya juga, kita juga perlu lihat data dotnya seperti apa nih. Adakah data terkait dengan pengawasan langsung ya, pada saat minum obat? Kalau juga tinggi, berarti ini air. Jangan sampai nanti ternyata dotnya rendah.
7: Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota bersama Puskesmas diminta mengevaluasi pelaksanaan program hingga tingkat kecamatan dan wilayah yang lebih kecil. Pendataan perlu memastikan masyarakat yang telah menerima dan mengonsumsi obat serta sasaran yang belum terjangkau. Pengawasan langsung saat konsumsi obat juga perlu diperkuat, termasuk dalam pelaksanaan program di sekolah yang melibatkan guru atau petugas usaha kesehatan sekolah. Mekanisme pengawasan harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Andi berharap evaluasi berkala dapat mengukur efektivitas program berdasarkan kondisi di lapangan, bukan hanya laporan administratif. Melalui perbaikan pemberian obat, pengawasan dan pelaporan, upaya pencegahan filariasis di Kalimantan Timur diharapkan semakin efektif untuk mendukung target eliminasi penyakit tersebut. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kutai Kartanegara menjadi perhatian. DPRD Kukar menawarkan alternatif penempatan hingga 100 P3K untuk mendukung kebutuhan tenaga di lingkungan legislatif. Berikut laporannya.
8: Kebutuhan tenaga pendukung di lingkungan DPRD Kutai Kartanegara masih belum terpenuhi, terutama di ruang alat kelengkapan dewan atau AKD, serta ruang kerja anggota DPRD. Kondisi ini dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penataan pegawai, terutama bagi organisasi perangkat daerah yang mengalami kelebihan pegawai atau kesulitan dalam pemerataan tenaga kerja. Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani mengatakan, pihaknya masih membutuhkan tambahan tenaga untuk menunjang kelancaran aktivitas kedewanan, sehingga penempatan hingga 100 P3K dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan pemerintah daerah.
9: Kami DPRD masih butuh P3K, ya kita hitung kemarin masih butuh 100 orang. Ya, karena ternyata di AKD, kemudian juga di ruang-ruang AKD, dan kemudian juga di ruang-ruang presiden yang DPRD itu pegawainya tidak ada, bahkan kurang. Ini juga solusi, kalau misalnya DPD itu tidak bisa diatur pola pekerjaannya, silakan datang ke DPRD dan kita bisa siap tampung 100 orang.
8: Meski demikian, penempatan P3K di lingkungan DPRD tetap memerlukan kajian dan harus disesuaikan dengan kebijakan kepegawaian yang berlaku. DPRD Kukar berharap pemerintah kabupaten dapat mempertimbangkan kebutuhan real setiap instansi agar penataan P3K berjalan lebih efektif dan pegawai yang tersedia dapat ditempatkan sesuai kebutuhan. RR Samarinda, Desorkula, melaporkan.
2: Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun hutan dan lahan. Berikut informasinya.
10: Meningkatnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengimbau masyarakat untuk bersama-sama melakukan mitigasi dan mencegah berbagai potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Ia mengingatkan warga agar memastikan api di dapur benar-benar padam saat akan meninggalkan rumah atau sebelum tidur. Selain itu, peralatan listrik yang tidak digunakan hendaknya dimatikan untuk mengurangi risiko kebakaran.
11: Mari kita saling mengingatkan, saling mengawasi untuk bersama-sama menghindarkan diri atau memitigasi seluruh potensi-potensi bencana kebakaran di sekitar kita. Pastikan ketika kita meninggalkan rumah atau kita mau tidur, api di dapur sudah dipadamkan, listrik-listrik yang tidak penting sudah dipadamkan atau dimatikan, dan ketika meninggalkan rumah, pastikan listrik di rumah itu sudah tidak menyala lagi.
10: Aulia menegaskan pencegahan kebakaran membutuhkan kesadaran dan kepedulian bersama, sebab dampak kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa. Ia berharap masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan potensi bahaya di lingkungan masing-masing, sehingga kejadian kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran permukiman yang sebelumnya menelan korban jiwa tidak terulang kembali. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

Pemasyarakatan Balikpapan mengikuti bakti sosial dan bimbingan kepribadian untuk memperkuat mental serta mendukung reintegrasi sosial berlandaskan astacita. Cakupan pemberian obat pencegahan filariasis di Kalimantan Timur mencapai 93%. Dinas Kesehatan Kaltim mengevaluasi konsumsi obat masyarakat untuk memastikan efektivitas program pencegahan penyakit kaki gajah. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

ப்ரோ சேது ப்ரோ சேது

bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya, dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Senau dimanapun Anda berada, kali ini hadir untuk Anda dengan sesi Sendawar Pagi. Akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
3: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
12: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
13: Anda sedang mendengarkan RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senori manapun Anda berada, kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda periode pagi hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini diperkirakan cuaca cerah. Siang cerah, sore cerah, malam berawan, dini hari hujan ringan. Nah, pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026.

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Kesehatan Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Avandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Wan. Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum nanti jelutung yang bahan permen karet ya. Karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan yang sebenarnya
2: ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik.